Oke, teman Pro 2, buat kamu yang hobi nyanyi terus kayaknya teman kamu bilang kayak suara kamu bagus gitu ya. Jangan cuma nyanyi di kamar mandi doang, teman Pro 2. Sekarang saatnya kamu unjuk suara kamu, tunjukkan kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026 ya. Segera daftarin diri kamu deh, karena masih ada waktu ya, sampai 30 Agustus 2026. Syaratnya tuh kamu usianya 16 sampai 30 tahun, terus juga dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa atau akta kelahiran. Dan kalau misalnya lolos grand final ya, itu nanti wajib punya BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang berlaku. Punya kemampuan nyanyi lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik serta panggung yang menarik ya. Wajib menampilkan performa profesional serta menjaga sikap, etika panggung dan penampilan yang sopan selama kompetisi, dan bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Dan untuk info lebih lanjutnya langsung cek aja di Instagram @rarimataram ya. Siapkan suara emas kamu, penampilan terbaik kamu, jangan sampai hilang kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah ke panggung nasional di Bintang Radio tahun 2026.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Jack it up. Oke, teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya, dan udah di jam 8 lewat 33 menit ya. Enggak berasa waktu berjalan begitu cepat. Bukan 33. Aku ngelihatnya lebih 10 menit nih ya teman Pro 2 ya, tapi aku koreksi ya. Jadi masih waktu yang sangat pagi gitu ya, waktu yang sangat efektif untuk aktivitas dan tentunya harus bersemangat untuk menjalani hari kamu di hari Senin ini ya. Walaupun memang banyak hal yang terjadi di luar kendali kita, hal-hal yang kita tidak inginkan ya, termasuk kemarin ada kebakaran yang terjadi yang melanda ruang asrama putra MA Mualimin NW Anjani di Desa Anjani, Desa Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. Dan kebakaran tersebut mengakibatkan 4 ruang asrama terdampak ya, tapi tidak menimbulkan korban jiwa maupun korban luka ya. Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Timur, Satijah, mengatakan pihaknya menerima laporan dari warga mengenai kebakaran yang terjadi di lingkungan sekolah tersebut ya. Petugas Damkarmat langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan pengecekan dan juga penanganan kebakaran ya. Dalam proses penanganan, Damkarmat Lombok Timur mengerahkan sejumlah armada dari Pos Mako Sukamulya serta diperkuat armada dari WMK Pringgabaya dan WMK Trare ya. Petugas juga menggunakan mobil tangki untuk mendukung proses pemadaman, dan berdasarkan hasil penanganan sementara sebanyak 4 ruang asrama putra terdampak kebakaran. Tidak terdapat korban jiwa maupun korban luka ya, sedangkan kerugian material diperkirakan mencapai sekitar 500 juta rupiah. Satijah menjelaskan kebakaran diduga dipicu korsleting listrik ya, dan petugas berhasil mengendalikan api sehingga kondisi di lokasi dinyatakan aman dan terkendali. Dalam penanganan tersebut, petugas menghadapi sejumlah kendala, diantaranya keterbatasan senter dan jumlah sarung tangan yang tidak mencukupi. Meski demikian, proses pemadaman dan penanganan dapat dilakukan hingga kondisi di lokasi kembali aman ya. Semoga aman-aman, cepat mendapatkan penanganan gitu ya teman Pro 2.

0: Bohong itu bentuknya macem-macem. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Hari ini capek banget. Kerjaan numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.

Check it out, teman Pro 2 masih di Sepada ya. Sepada dengan pagi yang cerah ceria di luar sana ya. Dan tau gak sih, sekarang di RR itu lagi ada lomba-lomba gitu dalam memperingati hari radio yang ke 81 tahun juga. Sama kayak ini, sama kayak usia Indonesia. Karena kan memang RR yang menyiarkan kemerdekaan Indonesia gitu ya. Dan nanti di tanggal 11 September sih kegiatannya, dari sekarang tuh udah banyak banget. Jadi kamu jangan lewatin juga, nanti bakal ada lomba-lomba, bakal ada RRI Fest, bakalan ada bintang radio yang harus banget kamu udah daftar ya. Karena pendaftarannya ditutup sampai 30 Agustus 2026. Masih ada waktu ya, cek ya di Instagram RRI Mataram teman Pro 2, dan kamu bisa ngelihat di situ apa aja syaratnya. Gampang-gampang banget kok buat kamu yang hobi nyanyi, yang suka perform dan pengen kayak unjuk suara kamu aja, menunjukkan bahwa kamu punya talenta, dan usianya 16 sampai 25 tahun per Oktober 2026. Jadi masih ada kesempatan gitu ya teman Pro 2, buruan untuk daftar ya. Pokoknya informasi lebih lengkapnya nanti seperti apa, kapan technical meetingnya tanggal 31 Agustus, kemudian kapan audisinya, kapan babak semifinalnya dan finalnya, pokoknya bakalan seru banget. So kamu cek aja di Instagram @RRIMataram.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu gesem, tempe putih coklat ireng aku seneng.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

Nino featuring Discoria, teman Pro 2 yang pasti itu adalah ibu kota negara kita Indonesia ya, dan sekarang masih di sana gitu ya, beberapa pusat kegiatan pemerintahan teman Pro 2. Dan kalau pusat pariwisata di Lombok Barat ada di mana? Hayo, siapa yang nggak tahu Senggigi teman Pro 2 ya, yang beberapa bulan ke belakang kemarin itu sudah menyelenggarakan beberapa rangkaian ya Festival Senggigi. Dan ternyata kemarin tepatnya ya perhelatan Pekan Kesenian Senggigi resmi menutup seluruh rangkaian Festival Senggigi The Soul of Lombok ya, setelah 9 pekan berturut-turut menghadirkan seni budaya hiburan hingga ruang promosi bagi pelaku UMKM. Check it out. Tapi teman Pro 2, berakhirnya agenda tersebut bukan berarti geliat atraksi budaya di kawasan wisata Senggigi itu ikut berhenti ya. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat justru memastikan kegiatan serupa akan kembali digelar pada awal September 2026 dengan konsep dan nama baru, sekaligus menjadi bagian dari penyambutan agenda internasional MotoGP. Penutupan Pekan Kesenian Senggigi berlangsung meriah di Amphitheater Pasar Seni Senggigi ya, Sabtu 22 Agustus 2026. Jadi dari sore sampai malam ya, kawasan tersebut tuh dipadati masyarakat dan wisatawan yang menikmati beragam sajian seni hingga acara berakhir sekitar pukul 22 waktu Indonesia. Jadi selama 9 pekan pelaksanaan, jumlah pengunjung disebut terus menunjukkan peningkatan. Antusiasme masyarakat juga membawa dampak positif bagi para pelaku UMKM yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat Agus Gunawan juga mengatakan keberhasilan kegiatan selama 9 pekan menjadi alasan pemerintah untuk melanjutkan program hiburan sekaligus pelestarian budaya itu. Ya, menurut Agus, Pekan Kesenian Senggigi sejak awal tuh gak hanya dirancang sebagai hiburan bagi wisatawan ya, tapi kegiatan tersebut juga menjadi panggung bagi kesenian dari berbagai kecamatan di Lombok Barat untuk tampil dan dikenal lebih luas. Ia juga menyampaikan kalau apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini terlibat dalam menyukseskan penyelenggaraan kegiatan tersebut, mulai dari jajaran kecamatan, manajemen hotel, hingga masyarakat. Agus menegaskan keberlanjutan agenda seni dan budaya di Senggigi diharapkan mampu menjaga kawasan tersebut tetap hidup sebagai destinasi wisata yang memiliki atraksi sepanjang tahun. Konsistensi penyelenggaraan kegiatan katanya menegaskan bahwa menjadi salah satu upaya memperkuat daya tarik Senggigi sekaligus menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Dan malam penutupan juga menghadirkan kolaborasi seni dari Kecamatan Lembar dan Kecamatan Sekotong ya. Sejumlah penampilan ditampilkan mulai dari tarian Nirmala dan juga tarian Puspanjali oleh Sanggar Seni Lendang Guar Sekotong. Pokoknya banyak ya. Dan berakhirnya Pekan Kesenian Senggigi sekaligus membuka babak baru bagi agenda hiburan di kawasan tersebut. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berencana menghadirkan kemasan baru mulai September hingga penghujung 2026 dengan harapan Senggigi terus hidup sebagai ruang perjumpaan wisata, seni, budaya, dan ekonomi masyarakat.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang?
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah!

Oke, kotakku terbang ya, dan aku masih terbang mengudara sih, tapi lebih tepatnya ya di 104,2 FM pagi hari ini dengan beragam informasi yang memang aku akan update terus buat kamu, termasuk ini salah satu yang kita nggak harapin gitu ya, tapi yang namanya bencana bisa terjadi kapan aja gitu, dan tentunya itu ngebuat kita harus waspada gitu, dan harus mengecek kembali kondisi kayak gimana sih sebelum kita tidur, kita menggunakan alat-alat elektronik atau mungkin yang memicu gitu ya adanya api ya, apalagi yang aku udah informasiin sebelumnya gitu ya, tentang kebakaran yang melanda ruang asrama putra MA Mualimin NW Anjani di Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, yang mengakibatkan 4 ruang asrama terdampak ya, tapi memang tidak ada korban jiwa maupun korban luka ya. Nah, informasi dari Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Timur, Satijah, mengatakan pihaknya menerima laporan dari warga mengenai kebakaran yang terjadi di lingkungan sekolah tersebut. Ya, petugas Damkarmat itu langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan pengecekan dan penanganan kebakaran. Dalam proses penanganan, Damkarmat Lombok Timur mengerahkan sejumlah armada dari Pos Mako Sukamulya serta diperkuat armada dari WMK Pringgebaya dan WMK Trare. Ya, petugas juga menggunakan mobil tangki untuk mendukung proses pemadaman. Dan untuk hasil sementara ya, sebanyak 4 ruang asrama putra terdampak kebakaran, tidak terdapat korban jiwa maupun luka, sedangkan kerugian material ya itu mencapai sekitar 500 juta rupiah. Dan Satijah juga menjelaskan kebakaran diduga dipicu oleh korsleting listrik ya, dan petugas berhasil mengendalikan api sehingga kondisi di lokasi dinyatakan aman terkendali ya. Dalam penanganan tersebut petugas juga menghadapi sejumlah kendala ya, diantaranya keterbatasan senter dan jumlah sarung tangan yang tidak mencukupi. Meski demikian untuk proses pemadaman dan penanganan dapat dilakukan hingga kondisi di lokasi kembali aman.

0: kambing.
1: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, 7 sutuk.

Oke, check it out teman Pro 2 masih di Spada pagi hari ini ya. Dan kalau tadi aku ngebahas gitu ya beberapa kebakaran yang terjadi ya, dan ini membuat kita tuh harus waspada. Ternyata ada beberapa hal gitu ya yang mungkin bisa memicu terjadinya kebakaran ya. Dan umumnya karena memang kelalaian gitu ya, kayak misalnya masalah pada listrik atau sumber panas yang mengenai benda yang mudah terbakar. Terus juga hal utama yang memicu kebakaran itu mulai dari kabel yang rusak nih. Kalau masalah yang listrik nih ya teman Pro 2 ya, kabel yang rusak, terus colokan yang menumpuk atau korsleting, itu dari listrik ya, hal-hal yang bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Nah kalau dari dapur, kebocoran gas ya, selang atau tabung gas kompor yang bocor dan terkena percikan api. Terus nih buat cowok-cowok yang suka ngerokok, tapi ada cewek juga sih, tapi jangan deh, jangan ada yang ngerokok. Karena ternyata membuang bara rokok yang belum padam sepenuhnya ke tempat sampah atau area yang kering itu juga berbahaya ya. Kayak yang terjadi misalnya kalau kamu lagi pergi ke tempat kayak savana gitu ya, kalau merokok di situ mesti hati-hati banget teman Pro 2. Dan kelalaian alat rumah tangga, kayak membiarkan lilin menyala, kompor menyala, atau lupa mematikan alat elektronik. Jadi ada beberapa hal sih yang harus kamu perhatikan mulai dari sekarang gitu ya. Jangan sampai ada informasi kebakaran lagi teman Pro 2. Jangan sampai ada hal-hal yang harus terkena imbas gitu ya. Di Desa Sade pun itu cukup banyak kerugian ya. Terus juga di Lombok Timur di MA Mualimat ini juga lumayan kerugiannya teman Pro 2. Jadi jangan sampai merugi ya.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun, iya ya mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya, kadang memang gak sesuai realita. Makanya, jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.

Check it out teman Pro 2. Pada. Yes, selamat pagi teman Pro 2 untuk kamu yang sekarang lagi banyak-banyak doanya, lagi banyak aksi tanggap darurat bencana. Ngumpulin teman-teman kamu untuk membantu saudara-saudara kita gitu yang sedang mengalami musibah ya, sedikit berbagi rezeki gitu ya di grup sekolah, grup kampus atau mungkin grup di tempat kerja kamu gitu ya, sama-sama saling membantu satu sama lain gitu ya, supaya bisa memberikan apa ya, kebahagiaan, berbagi suka gitu ya sama mereka-mereka yang sedang sedih dilanda bencana. Karena mungkin kita nggak tahu ya suatu saat nanti gitu ya kita akan di posisi yang

pernah merasakan rasa sakit gitu ya. Mungkin sakitnya nggak sama, beda gitu ya. Tapi setidaknya kita tahu cara untuk meringankan rasa duka yang mendalam, dan tentunya doain juga gitu ya supaya semuanya bisa segera mendapatkan hikmah dari apapun itu ya. Walaupun mungkin ini kayak gak ada yang mau gitu ya hal ini terjadi, teman Pro 2, tapi yakin aja kalau semua itu pasti ada hikmahnya, pasti ada jalan keluarnya, dan kalau kita bareng-bareng semuanya akan terasa ringan ya. Oke, dan untuk kamu yang mungkin sekarang lagi nikmatin aktivitas di pagi hari ini, lagi seru-seruan gitu ya, dan lagi melakukan hal yang benar-benar bisa ngebuat kamu jadi semakin bersemangat, boleh banget deh ya untuk sama-sama bersemangat untuk mendoakan saudara-saudara kita supaya bisa lebih semangat lagi untuk menjalani kehidupan mereka yang mungkin sedang tidak baik-baik saja saat ini ya. Oke, dan semangat, aku masih nemenin kamu, masih ada satu sesi lagi di Pro 2 FM di Spada, tapi kita dengerin single dulu, oke?

adalah seni sastra yang sangat menonjol di tengah kehidupan orang Sumbawa. Bagi Tausamawa atau suku Sumbawa, lawas bukanlah sekedar seni sastra, juga sebagai bentuk media hiburan yang dapat dipertunjukkan atau dipertontonkan. Lawas diwariskan dan diturunkan dalam bentuk lisan oleh leluhur orang Sumbawa yang juga menjadi sumber dari segala sumber seni. Ia bisa dilantunkan ke dalam berbagai bentuk seni, misalnya seni balawas, rabalas lawas, malangko, dan lainnya. Bahkan dalam bertutur atau bercerita pun biasa disampaikan dalam bentuk lawas. Dalam Kamus Bahasa Sumbawa Indonesia, dikatakan bahwa lawas adalah sejenis puisi atau pantun khas Sumbawa, sehingga juga disebut sebagai bahasa puitik Tausamawa atau orang Sumbawa. Lawas terdiri atas 3 baris dalam 1 bait, atau ada pula yang terdiri dari 4 atau 6 baris. Bedanya dengan puisi atau pantun Melayu terletak pada suku kata di dalam setiap barisnya. Kalau pantun 7 suku kata, maka lawas terdiri dari 8 suku kata dalam setiap barisnya. Lawas ini biasa dilisankan atau dilantunkan pada upacara-upacara tertentu, misalnya pada upacara nyorong yang merupakan bagian dari prosesi pernikahan adat Sumbawa. Itulah mengapa seni bertutur ini masih bertahan dan lestari di tengah gempuran berbagai budaya dari luar.

dari miliknya Adrian Halif ya, teman Pro 2, sebagai single terakhir aku di Spada untuk edisi hari ini. Thank you so much untuk kamu yang udah stay tune. Dan saatnya Putri pamit ya, dari Jalan Langko 83 Ampenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bye bye, dan selamat hari Senin.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 10 waktu Indonesia dengan Info Pro 2 untuk kamu di edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026. Kamu bersama Dio Mukti dan kita langsung saja ke informasi yang pertama. Keputusan khusus Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani meninjau Desa Adat Sader Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Minggu 23 Agustus 2026, sehari setelah kawasan adat tersebut dilanda kebakaran. Kebakaran pada Sabtu 22 Agustus 2026 menghanguskan sekitar 120 bangunan dan berdampak terhadap 120 kepala keluarga atau sekitar 320 jiwa. Selain tempat tinggal warga, sejumlah bangunan yang menunjang aktivitas budaya dan ekonomi masyarakat turut terdampak. Kunjungan Zita menjadi kesempatan bagi pemerintah desa dan masyarakat untuk menyampaikan langsung kondisi serta kebutuhan Sade pasca kebakaran, termasuk harapan agar pembangunan kembali kawasan adat tersebut mendapat dukungan pemerintah pusat. Dalam kunjungan tersebut, Zita menyusuri kawasan terdampak dan berdialog dengan masyarakat untuk mendengarkan aspirasi terkait pemulihan Desa Adat Sade. Ini ya didampingi sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan diantaranya Bupati Lombok Tengah, Bupati Bima Kepala Desa Sade, Ketua Pokdarwis Desa Adat Sade, Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kepala Biro Perencanaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta perwakilan Bulog NTB. Selain peninjauan bantuan kebutuhan dasar juga disalurkan melalui kolaborasi dengan Bulog NTB. Bantuan tersebut berupa beras, minyak goreng, sarung, dan selimut bagi masyarakat terdampak. Informasi kedua, Polda NTB kembali mengintensifkan upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Harkamtibmas melalui patroli Rinjani Presisi Sabtu malam 22 Agustus 2026. Patroli tersebut dipimpin langsung ke Karops Polda NTB, Kombes Pol Erwin Rahmat SIK, dengan melibatkan personel dari berbagai fungsi di lingkungan Polda NTB. Sebelum patroli dimulai, seluruh personel mengikuti apel kesiapan yang dipimpin Karops. Dalam arahannya, ia menekankan agar patroli dilakukan secara maksimal dengan menyasar sejumlah titik yang dinilai rawan gangguan keamanan maupun kepadatan arus lalu lintas di wilayah Kota Mataram. Usai apel, personel bergerak menyisir sejumlah kawasan yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Di beberapa titik, personel melaksanakan strong point sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas sekaligus membantu menjaga kelancaran arus lalu lintas. Kabit Humas Polda NTB Kombes Pol Muhammad Khalid SIK mengatakan patroli Rinjani Presisi merupakan salah satu program prioritas Kapolda NTB dalam menjaga stabilitas keamanan di seluruh wilayah hukum Polda NTB. Demikian Info Pro 2 untuk kamu teman Pro 2, Dio Mukti hadir menemani kamu sampai di jam 2 siang nanti dan kita awali dengan Pro 2 Hit List dari saat ini sampai di jam 12 siang nanti. So, jangan lupa join bersama kita di siang hari ini.
2: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stage 1.

Teman Pro 2, saatnya kamu dengerin lagu dari program aktif akselerasi kreatif musik dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: Kamu hobi nyanyi, sering dipuji teman karena punya suara bagus. Wah, jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja dong. Sekarang saatnya buat unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026. Segera daftarkan diri kamu mulai 4 sampai dengan 30 Agustus 2026. Buat persyaratan umum, pastikan kalau kalian warga negara Indonesia. Putra dan putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung sampai Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Wajib menampilkan performa profesional, serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Untuk info lebih lanjut, langsung cek di Instagram RRI Mataram. Atau kamu bisa menghubungi Centik di 082-188-216-884, Aldi di 082-146-667-447. Yuk persiapkan suara emas dan penampilan terbaik kamu. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita ke panggung nasional.
1: Hitlist. Oke, teman produ, waktunya produ hitlist untuk kamu di siang hari nih. Langsung aja kamu bisa WhatsApp kita di 0819020570000. Dan siang hari nih kamu bareng Dio Mukti yang menemani kamu sampai di jam 12 nanti untuk produ hitlist. Dan untuk siang hari ini aku sampai jam 2 siang nanti ya. Jadi setelah produ hitlist ada informasi-informasi lainnya lagi di pagi hari ini, teman produ ya. Oke. Teman produ di 0819020570000 langsung aja kamu bisa WhatsApp kita di nomor yang udah aku sebutkan tadi. Dan kamu lagi apa nih sekarang nih siang-siang kayak gini ya guys ya. Ini cuacanya juga sedang panas dan berangin ya. Mudah-mudahan kamu bisa bisa ya bisa lah pokoknya. Bisa apa nih? Oke, ini suara aku agak beda ya. Ini belum sembuh suara aku, teman produ. Ini masih bermasalah suaranya ya, masih enggak enak ya. Baru lagi masa pemulihan ya, teman produ. Oke, 0819020570000 kalau misalnya kamu mau request langsung aja ke nomor yang udah aku sebutkan tadi. Kamu tinggal ketik aja requestan kamu, nanti kita bakal putarkan. Kita buka produ list di siang hari ini, teman produ, dengan Naikila dengan My Mind Gue. So, enjoy.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

Oke, teman Pro 2 Headless buat kamu di siang hari ini sampai di jam 12 siang nanti. So, langsung aja kamu tinggal WhatsApp kita di 0819-02057000. Lagu apa yang pengen banget kamu dengerin di siang hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mohon maaf kalau mengganggu waktunya kakak. Aku mau izin request, boleh gak kakak? Boleh, kamu udah sering banget ya, kita bales ya. Mau izin request, kita udah bales, tapi kamu tidak bales kita lagi. Aduh, aku di ghosting sama teman Pro 2. Halo kak, selamat pagi, saya Silmi dari Berbinar. Izin request lagunya Selesai dari Sabrina Leonor. Oke, okay. Para buzzer Sabrina Leonor, udah aku masukin lagu kalian ya. Jadi gak usah di ini lagi ya. Pastikan kamu dengerin Pro 2 di siang hari ini. Jangan sampai nanti udah mau deket jam 12 baru request lagu yang sama. Jangan dong ya. Ada Vanessa Z katanya mau request Vanessa Z. Selamat pagi Min, izin request Mimin. Siapa Mimin di sini? Gak ada Mimin di sini. Ini penyiar ini ya. Gak ada

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Doa nomor 2 turut berduka cita ya atas musibah yang terjadi di Desa Adat Sade ya. Di mana tuh jadi desa tujuan dan desa andalan ya para wisatawan kalau misalnya ke Lombok tuh sepaket gitu ke Desa Sade, kemudian ke pantai-pantainya yang lain, ke Gili Trawangan ya. Cuman untuk saat ini tuh ada satu yang hilang dari bagian pariwisata yang ada di Lombok ya, teman Pro 2. Ya mudah-mudahan segera dipulihkan ya. Kalau enggak salah sih aku dapat informasinya ya. Dapat ini, dapat apa sih istilahnya tuh? Dapat dapat apa lagi? Dapat ini, Bulog juga udah menyiapkan bantuan ya. Kemudian akan dilakukan restorasi, percepatan restorasi untuk pembangunan Desa Adat Sade ya. Karena bukan hanya desa adatnya saja yang hilang, tapi mata pencarian warga di situ juga jadi hilang ya, teman Pro 2. Dan memang beberapa hari ini teman Pro 2 ya, Lombok itu kayaknya dihajar banget sama musibah kebakaran ya. Yang terjadi juga di Lombok Timur tuh, di asrama MA ya, punyanya NW, itu jadi kebakaran. Terus beberapa hari sebelumnya juga kalau nggak salah ya, kalau nggak salah bertepatan tuh sama kejadian terbakar, kebakaran yang ada di Sade, itu ada kebakaran juga tuh di daerah Rembige, deket warung jama-jama tuh juga sempat kebakaran ya teman Pro 2. Hati-hati teman Pro 2, ini kan cuaca lagi panas begini ya, dan juga angin ya, ini buat kamu nih para perokok, please lah ya, untuk kalau mau misalnya ini jangan buang sampah, jangan buang puntung rokoknya sembarangan gitu, pastikan udah mati dulu, apalagi nih buat kamu yang kebiasaan ngerokoknya di atas motor ya. Adabnya di mana anda ini ya, janganlah, apa enaknya kamu rokok di atas motor ya. Di mobil ya, kapan hari itu aku juga ketemu ya, mobil drivernya tuh ngerokok gitu ya, sambil tangannya tuh dikeluarin di sebelah kanan gitu, kok enak banget gitu ya. Dia nggak sadar apa ya kalau misalnya abunya tuh bisa kena ke mata dan itu bakal sakitnya luar biasa itu ya teman Pro 2. Jangan ya, kamu yang lagi dengerin Pro 2 di Sanghar ini jangan melakukan hal seperti itu ya, karena memang sudah ada aturannya, bahkan itu ada undang-undangnya dan juga ada dendanya teman Pro 2. Kalau misalnya kamu difoto dibawa ke ranah pengadilan, bisa banget tuh kamu kena perkara soal pelanggaran itu ya teman Pro 2. Oke, 0819-02057000 buat kamu mau request lagu, langsung aja kamu ketik lagu requestan kamu di nomor yang udah aku sebutkan tadi ya. Pro 2 Hitlist sampai di jam 12 siang nanti, dan aku mau hadirkan Fortune Cookies buat kamu.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Wah. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
0: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.
2: Kamu hobi nyanyi, sering dipuji teman karena punya suara bagus. Wah, jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja dong. Sekarang saatnya buat unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026. Segera daftarkan diri kamu mulai 4 sampai dengan 30 Agustus 2026. Buat persyaratan umum, pastikan kalau kalian warga negara Indonesia, putra dan putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung sampai Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Wajib menampilkan performa profesional serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Untuk info lebih lanjut, langsung cek di Instagram RRI Mataram, atau kamu bisa menghubungi Centik di 082-188-216-884, Aldi di 082-146-667-447. Yuk persiapkan suara emas dan penampilan terbaik kamu. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita ke panggung nasional.

Assalamualaikum Kak, selamat siang, mohon maaf kalau mengganggu waktu, aku izin request. Aduh Lara, aku udah baca tadi ya ketikan kamu ya. Kamu tinggal, aku tunggu ketikan kamu aja nih, kamu mau request lagu apa Lara. Jadi silakan aja. Selamat siang Harry request lagu Barsena, Jalan Tengah. Coba aku carikan dulu ya, Barsena Jalan Tengah udah aku masukin buat kamu, Her. Kemudian thank you ya Her ya, udah request lagu enak di siang hari ini, oke? Kemudian siapa lagi yang udah join? Halo Min, izin request lagunya Sabrina Lenar. Udah diputar tadi ya, Masya Allah. 0819-02057000. Kamu tinggal ketik aja lagu requestan kamu di siang hari ini ya. Buat Lara, kamu tinggal ketik aja lagu requestannya Lara. Ya, aku tunggu requestan kamu ya Lara ya. Kita sampai di jam 12 siang untuk produk hitlist di siang hari ini.

0: Sekarang semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
1: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

diciptakan sempurna, sederhana. Satu yang ku punya, setiap hari ku siram sendiri. Wahai melati,

0: Sebentar, mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.

Ada bersama besar nih teman pro 2 ya dengan tulang punggung. Duh, dengar lagu ini tuh kayak merinding. Bulu-bulu di punggung ya. Karena real life banget ya lagu itu ya. Itu lagu itu menggambarkan tentang seorang Firsa Besari sebagai kepala keluarga ya, sebagai tulang punggung keluarga gitu ya. Jadi ya gitulah ya, seberat itulah jadi tulang punggung keluarga. Tuan Pro 2. 0819-02057000 kalau mau request lagu apa, langsung aja ketik di nomor WhatsApp yang kita udah sebutkan tadi ya teman Pro 2. Hampir di jam 11:30 ya, di 11:29 waktu Indonesia Tengah. Setengah jam lagi waktu istirahat ya teman Pro 2. Jadi kira-kira kamu mau istirahat di mana, mau makan di mana ya? Kalau bisa sih ya di akhir-akhir bulan gini. Sebenarnya bukan dia hanya di akhir bulan ya. Kalau sebenarnya kalau bisa itu kita tuh masak bawa bekal sendiri tuh lebih enak ya. Karena apa? Karena itu akan lebih hemat jatuhnya teman Pro 2, lebih enak dan kamu juga bisa makan dengan cita rasa yang memang kamu inginkan gitu ya. Kalau misalnya kamu, wah aku gak bisa masak yang model-model macam-macam, masaknya cuma yang sederhana-sederhana, ya gak apa-apa gitu ya. Sambil kamu mempelajari hal-hal yang basic gitu ya. Kayak misalnya nih, ada yang bilang, wah gak mesti masak kali, bisa belanja. Iya bisa gitu ya. Ini kan kita gak pernah tahu ya teman Pro 2, kehidupan tuh kan akan terus berjalan dan berputar nih ya. Oke, kalau misalnya saat ini kamu berada di fase hidup di atas gitu, kamu bisa membeli makanan yang kamu suka, yang kamu pengen ya. Tapi kan kita gak pernah tahu ya namanya hidup itu kan selalu berputar. Kadang kita di bawah, iya masa kamu memaksakan untuk beli-beli mulu ya. Masaklah gitu teman Pro 2, masak-masak yang sederhana sambil belajar ya, sambil belajar gitu. Karena kalau kita nggak memaksakan diri kita, nggak akan bisa, bener. Itu percaya deh aku bilangnya. Kalau kita nggak memaksakan diri kita, nggak akan bisa gitu. Belajar masak yang sederhana-sederhana. Mulai dari masak air lah teman-teman berdua ya. Gimana caranya masak air tidak gosong? Udah, itu udah paling penting ya.

0: Aduh, salah lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Aduh, fals banget suaranya. Ada Pasto, teman Pro 2. Dengan aku baik-baik saja, udah kita dengarkan ya. Harus ku akui, aku masih sayang duit. Siapa sih yang gak sayang sama duit ya? Aku gak suka sama duit ya. Ada yang gak doyan duit di sini? Ini ekonomi apalagi di akhir bulan kayak gini ya, kita butuh duit teman Pro 2. So buat kamu makanya kalau punya duit ya, dimanfaatkan, dipergunakan dengan bijak ya. Kamu jangan kalap kalau misalnya kamu baru gajian, baru terima duit gitu, tiba-tiba kamu kalap karena kamu ngerasa selama kamu kekurangan duit kamu gak bisa beli apa-apa gitu. Kamu dendam banget rasanya gitu. Kamu melakukan pelampiasan begitu. Kamu dapat duit langsung kamu hajar apa yang tidak bisa kamu beli ketika duit kamu lagi nggak ada gitu ya. Padahal kan fasenya kan sama aja ya teman Pro 2 ya. Fasenya itu kayak ya kamu gajian awal bulan atau mungkin akhir bulan. Setelah itu kamu akan menghadapi gajian lagi di bulan berikutnya gitu. Harusnya sih kita bijak-bijak ya. Kamu bisa bijak-bijak menggunakan duit dengan cara ya kamu bagilah ya, gunakan persentase mana yang lebih penting terlebih dahulu digunakan misalnya untuk kebutuhan ya. Ingat, yang diutamakan itu adalah kebutuhan yang pertama, bukan keinginan. Ya, ntar bantalnya mana ini? Yang diutamakan itu kebutuhan, bukan keinginan. Ya, kebutuhan itu kayak apa sih teman Pro 2? Kebutuhan itu ya kayak misalnya bensin motor kamu. Nah, itu kebutuh tuh. Ya, terus sembako, biaya makan kamu itu kebutuhan, guys. Ya, terus biaya listrik itu kebutuhan. Wi-Fi, pakai data itu kebutuhan. Ya, teman Pro 2 ya. Apalagi itu. Biaya listrik air, kos-kosan kalau misalnya kamu ngekos ya, atau mungkin kontrak, atau mungkin bayar cicilan apa kayak gitu, cicilan rumah subsidi kamu kayak rumah komersil kamu, itu tuh diutamakan dulu ya. Itu namanya kebutuhan. Kamu buat deh tuh, kamu potong semuanya gitu ya. Jadi kamu hitung tuh, jadi kamu punya kamu punya pengeluaran tetap nih tiap bulan. Nah, sisanya itu tuh baru kamu pilah-pilah lagi nih, bagi lagi nih teman Pro 2 ya. Dan menurut aku nih, ini karena aku sempat nonton beberapa konten gitu di YouTube ya teman Pro 2. Banyak banget anak muda zaman sekarang itu rela harus peleter ya, rela peleter untuk apa? Untuk kebutuhan, untuk keinginan yang sebenarnya belum enggak butuh gitu ya. Sebenarnya itu harus yang disadarin itu sebenarnya duit kita tuh gak cukup untuk beli itu. Tapi karena ada kemudahan pay later, akhirnya kita beli itu ya. Dan yang recehnya itu teman Pro 2 ya, bahkan untuk makanan harus ada pay later. Ngapain coba? Kenapa sih gak mau buat makan sendiri gitu ya, masak sendiri gitu ya. Masaknya sederhana-sederhana aja. Toh juga enak itu hanya rasanya di mulut teman Pro 2 ya. Sisanya tuh akan masuk ke perut dan itu akan diolah menjadi sesuatu yang bergizi buat kamu. Nah, yang tahu gizi makanan yang kita makan tuh ya kita sendiri, yang kita masak ya dan lain sebagainya, pengolahannya gimana, kebersihannya bagaimana, itu yang tahu tuh kita sendiri teman Pro 2. Ini jadi jangan sampai hanya karena keinginan aja kita akhirnya jajan mendekati akhir bulan mau habis nih duitnya nih, masih mendekati pertengahan bulan udah mulai habis nih duitnya gitu ya, mendekati akhir bulan udah mulai bingung nih ya, masak mie instan mulu, jangan nih teman Pro 2 ya. Sebaiknya kompilah dengan baik ya, kamu gunakan duit secara bijak gitu. Dia ada yang pengen denger lagunya Jangan Paksa Rindunya Seventeen, boleh aku siap putarkan lagu ya buat kamu. Ini Rara, aku tunggu banget ini lagu requestan kamu Rara ya. Lara bukan Rara ya. Lara, aku tunggu banget nih lagu requestan kamu nih, kan enggak ada balas WA lagi nih ya. Ayolah. Silakan ya. Pagi kak, aku Maria dari Berbinar, fanbase Sabrina Leonor. Mau request lagunya yang berjudul Haha. Udah diputar tadi ya Sabrina Leonor ya. Kemudian ada siapa lagi nih ya? Saya Fujimaki dari Berbinar. Oke. Okay. Fanbase of Sabrina Leonor. Agent request lagu Selesainya Sabrina Leonor. Udah diputar tadi. Ah. Udah tadi diputar, pokoknya Sabrina Leonor udah diputar. Vanessa apa tadi tuh udah diputar juga gitu ya. Oke, okay, Jangan Paksa Rindu. Enjoy guys ya. Setelah itu nanti ada Stephen Pasaribu dengan Beri Aku Kesempatan.

0: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya Mama, hati-hati ya Mama.
0: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong Kak, gamenya itu seharian loh ini sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

nomor 2 ada Raffi Sudirman. Panjang umur selalu buat kamu yang berulang tahun di hari ini, guys. Siapa yang berulang tahun di hari ini, selamat ulang tahun buat kamu ya. Panjang umur serta mulia teman Pro 2, dan mudah-mudahan apa yang kamu harapkan bisa segera terwujud dan tercapai teman Pro 2 ya. Mudah-mudahan kamu juga bisa getol juga untuk mengejar apa tujuan kamu ya. Jangan cuma mengharapkan aja kamu pengen begini, pengen begitu, pengen begincu ya, tapi kamu gak ada ngapa-ngapain, sama aja bohong ya teman Pro 2 ya. Dimana-mana yang ditamakan tuh ikhtiar dulu ya, ikhtiar dulu. Kamu melakukan sesuatu dulu nih untuk menggapai tujuan kamu ya teman Pro 2. Nah baru itu tawakal gitu, baru berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke teman Pro 2, so thank you buat kamu yang masih join bareng kita di 104,2 FM di Pro 2 Hitlist untuk siang hari ini, di edisi hari ini, hari Senin 24 Agustus 2026 ya. Guys besok libur ya teman Pro 2 ya, libur maulid Nabi Muhammad SAW. Kalau misalnya ada undangan-undangan maulid, bisa kali kirim ke Pro 2. Mau ini, mau, pengen makan ini, pengen makan si Rasul. Bisa ya kirim ke Pro 2 ya. Kalau misalnya kamu ada undangan maulid di mana kayak gitu ya, tinggal kamu kirim aja ke Pro 2 undangan maulid untuk penyiar-penyiar Pro 2. Bah mantap, itu kita tuh siap banget ya, apalagi urusan makan ya, number one. Makan is number one buat kita teman Pro 2 ya. Udah di jam 12 siang teman Pro 2, dan udah masuk waktu istirahat siang juga buat kamu ya. Selamat menikmati waktu istirahat siang ya. Siang ini panas banget, jadi bisa kali kamu keluar pakai long sleeve gitu, pakai jaket, pakai masker juga teman Pro 2 ya. Ini angin, aku berharap kamu bijak juga, jangan bakar sampah sembarangan. Kalau kamu merokok, matikan, pastikan api rokok kamu mati ya dengan baik, dan merokoklah pada tempatnya ya. Kalau bisa sih berhenti merokok. Oke, Dio Mukti masih menemani kamu teman Pro 2 di siang hari ini. Masih ada informasi-informasi lain, ada informasi kuliner, ada informasi olahraga juga. Pokoknya aku standby di sini menemani kamu sampai di jam 2 siang nanti. So, enjoy, aku punya David Bayu dengan segalanya itu kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Mataram.
2: Kamu hobi nyanyi, sering dipuji teman karena punya suara bagus. Wah, jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja dong. Sekarang saatnya buat unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026. Segera daftarkan diri kamu mulai 4 sampai dengan 30 Agustus 2026. Buat persyaratan umum, pastikan kalau kalian warga negara Indonesia, putra dan putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung sampai Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Wajib menampilkan performa profesional, serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Untuk info lebih lanjut, langsung cek di Instagram RRI Mataram. Atau kamu bisa menghubungi Centik di 082-188-216-884, Aldi di 082-146-667-447. Yuk persiapkan suara emas dan penampilan terbaik kamu. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita ke panggung nasional.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang teman Pro 2, masih bareng Dio Multi di siang hari ini ya. Dan selamat menikmati waktu istirahat siang kamu di siang hari teman Pro 2 ya. Ada informasi-informasi kuliner menemani kamu beristirahat di siang hari ini. Mudah-mudahan informasi kuliner ini bisa membawa kamu untuk menikmati cita rasa kuliner-kuliner yang ada di Nusantara teman Pro 2 ya. Selamat menikmati waktu istirahat siang buat kamu. Tapi kita mau informasikan dulu teman Pro 2 bahwa di hari ini azan zuhur berkumandang di 12:22 waktu Indonesia Tengah. So kamu yang muslim ya bisa bersiap-siap untuk menuju masjid-masjid terdekat mungkin ya, atau mungkin mau langsung makan dulu ya, it's okay, gak apa-apa teman Pro 2 ya. Dia masih menemani kamu sampai jam 2 siang nanti, ada informasi kuliner buat kamu sesaat lagi. So enjoy bersama kami.

0: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Tangan.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
2: 104,2 Prodo FM Mataram.
3: Teman Prodo, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
4: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ya, halo.
2: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
1: Jam berapa toh, Mbak?
2: Jam 9 loh ini.
1: Weh, jam 9? Ya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
3: Rifki, kemana?
1: Kelas, wes.
3: Mending ning kantin wae, ayo.
1: Tapi bro,
3: wes lah, ayo.
1: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
1: Yolah.
4: Paling-paling nongkrong neng kantin.
1: Ngerti wae.
4: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
1: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
1: Ya wis lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
2: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
1: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
2: Nge-game sampai pagi.
1: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
5: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Transmart FM, produk teman terbaik kamu. Hits Music Station, teman Pro 2 ya. Udah beres ya, selamat sore ya teman Pro 2 ya muslim ya. Alhamdulillah ya. Boleh makan dulu sekarang ya teman Pro 2 ya. Apapun yang kamu konsumsi disyukurin ya teman Pro 2 ya. Syukurin gitu. Bukan gitu konsepnya ya. Teman Pro 2, ada yang suka makan lalapan enggak? Pasti banyak orang yang suka banget makan lalapan ya. Karena memang sayur-sayuran di lalap tuh enak banget ya. Salad selada yaitu ya juga enak banget di salad di lalap ya teman Pro 2 ya. Karena memang sayuran itu dikenal sebagai sumber vitamin mineral dan serat yang baik untuk kesehatan. Tapi ternyata teman Pro 2, enggak semua jenis sayuran itu aman atau ideal dikonsumsi dalam keadaan mentah. Ya, karena sebagian mengandung senyawa alami yang dapat berkurang setelah dimasak tuh ya. Ini dilansir dari laman halosehat.com, salah satu sayuran yang sebaiknya diolah terlebih dahulu adalah bayam ya. Memasaknya dapat membantu mengurangi kadar asam oksalat yang dapat menghambat penyerapan kalsium dan zat besi jika dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan. Buncis juga sebaiknya tidak dijadikan lalapan ya teman Pro 2. Buncis tidak dijadikan lalapan, sebaiknya tidak dijadikan lalapan. Karena sayuran ini mengandung lektin, yaitu senyawa alami yang dapat mengganggu pencernaan kalau dikonsumsi mentah. Memasak hingga matang ini dapat menurunkan kadar lektin tersebut. Terus terong teman Pro 2, terong mentah mengandung solanin dalam jumlah kecil yang dapat menimbulkan gangguan pencernaan pada sebagian orang. Dan proses memasak ini membantu mengurangi kandungan senyawa tersebut, sekaligus membuat tekstur lebih mudah dinikmatin. Aduh, aku suka lagi makan terong. Tapi ini terong apa nih? Terong yang bulat itu kah atau terong yang panjang? Kalau terong yang panjang tuh aku suka dibakar teman Pro 2. Bakar, kemudian pakai sambal terasi. Wah, sambal tomat. Sadis bro. Sorry ya, suara aku agak serak ya. Itu tuh enak. Wih, apalagi jam segini ya teman Pro 2 ya. Bingung-bingung deh kamu. Aduh, makan apa ya? Makan apa? Yaudah kamu ke tentenan gitu. Kan ada tuh yang banyak yang di ruko-ruko tuh yang jual sayuran ya. Cari dia terong panjang sekarang teman Pro 2. Cari terong panjang, kemudian kamu bakar, buat sambal. Kalau ada tempe di rumah kamu ya, tempe sama tempe atau papan berapa mah, satu papan tuh 5.000, ada yang 2 sampai 3 papan ya teman Pro 2. Tinggal kamu berega aja gitu ya, berega bau deh nih telu, 5 yu jadi telu gitu.

itu. Sambil main-main mata aja sama bibi yang jualan tuh. Enak tuh ya, goreng tempe. Kemudian buat sambel, bakar terong. Waduh, sadis bro, siang-siang kayak gini bro, sama kerupuk. Ya subhanallah. Sederhana itu teman bro dua ya. Kalau misalnya di depan aku tuh ada apa tuh? Ada tom yam kah? Ada pizza kah? Terus ada apa lagi makanan-makanan yang menurut kamu enak? Ada nasi biryani, terus tiba-tiba depan aku di sebelah itu ada terong, tempe, sama sambal terasi gitu ya, manis panas. Ya jelas lah aku pilih nasi biryani. Nggak ya, kalau tetap lah terong ya. Enak tuh terong dibakar ya. Nah itu teman pro 2 ya. Terus jamur teman pro 2 ya, terutama jamur budidaya nih. Jamur budidaya tuh juga lebih baik dimasak ya sebelum dikonsumsi. Jadi selain membantu mengurangi resiko kontaminasi mikroorganisme, memasak jamur juga dapat meningkatkan daya cerna beberapa nutrisinya. Kentang juga tidak dianjurkan dimakan mentah teman pro 2. Ada lagi yang makan kentang mentah gitu, aneh banget ya. Sekte apa lagi makan kentang mentah? Makan kentang tuh digoreng atau dibuat sayur sop ya. Ini makan kentang mentah, sekte apa lagi itu? Sesat itu teman pro 2. Terus brokoli dapat dimakan mentah ya, tetapi memasaknya sebenarnya dengan cara dikukus seringkali menjadi pilihan yang lebih baik ya. Caranya juga membantu mengurangi resiko kontaminasi bakteri sekaligus mempertahankan sebagian besar kandungan nutrisinya. Dengan mengolah kanam sayur tersebut ya secara tepat, kamu dapat menikmati manfaat gizi dengan lebih aman ya. Tapi kalau brokoli ya teman pro 2, aku sih sarankan ya, brokoli atau mungkin kembang kol itu aku sarankan untuk dicuci dengan baik ya, karena tuh biasa tuh banyak banget binatang-binatang itu yang masih ada di situ ya. Jadi takutnya ntar kalau kamu makan mentah keikut tuh binatangnya, atau lebih baik di rebus atau dikukus ya. Cakep itu. Hari-hari.

0: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Oke, teman Pro 2 ya, untuk informasi kuliner di siang hari ini kita udahin ya teman Pro 2 ya. Tapi tenang aja, Dio gak kemana-mana teman Pro 2. Dio masih menemani kamu teman Pro 2 ya, karena masih ada informasi olahraga yang bakal aku udarakan buat kamu di jam 1 sampai jam 2 siang nanti ya. Ini udah masuk jam 1 teman Pro 2, jadi buat kamu yuk kembali ke tempat aktivitas kamu yang kerja, yuk kembali bekerja. Yang pulang sekolah, aku tahu nih jam pulang sekolah ya, yang udah pulang ke rumah, ke rumahnya masing-masing, jangan mampir-mampir ya guys ya. Jangan mampir-mampir, jangan nongkrong-nongkrong dulu ya. Pulang dulu deh, makan dulu gitu, istirahat. Mana tahu ntar sore kamu ada aktivitas lain gitu ya. Fokus sama sekolah aja, menongkrong-nongkrong gampang ya teman Pro 2 ya. Besok lo kamu udah kuliah, beres kuliah, kamu udah kerja, menongkrong gampang, bener ya. Udah ada duit lah, kamu menongkrong di planet Mars juga bisa teman Pro 2. Sekarang sekolah dulu aja, fokus belajar ya teman Pro 2 ya. Jangan pacar-pacaran, ah pusing nanti kamu ya. Oke, kita tutup siang hari ini Local Pride dengan suara kayu kembali pulang.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
5: Oke teman Pro 2, zona olahraga buat kamu di siang hari ini, yang mana Juventus mengawali Serie A 2026-2027 dengan kemenangan setelah menundukkan Frosinone 1-0 di Stadio Benito Stripe pada Senin hari ini teman Pro 2 ya. Gol tunggal Gleison Bremer pada babak pertama menjadi penentu kemenangan sekaligus mengantarkan Juventus meraih 3 poin. Kemenangan tersebut teman Pro 2 ini membuat Juventus untuk sementara menempati posisi keempat klasemen Serie A dengan koleksi 3 poin. Sementara itu Frosinone berada di peringkat ke-16 tanpa meraih poin pada pertandingan pembuka musim ini. Juventus tampil dominan sejak awal pertandingan dengan langsung memberikan tekanan ke pertahanan Frosinone. Dan Kolomwani memperoleh peluang pada menit ke-16, tetapi sundulan Bremer dan tendangan voli Kolo masih melebar sasaran. Informasi lengkapnya teman Pro 2 kamu bisa baca langsung di laman kita di rri.co.id.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga loh.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
1: Udah sono,
2: ganggu aja nih orang, lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

Oke, informasi berikutnya teman Pro 2, yang mana Atletico Madrid ya gagal meraih kemenangan menjamu Villarreal pada pekan kedua La Liga 2026-2027 bermain di Metropolitano Madrid. Pada minggu kemarin teman Pro 2, Los Colchoneros ini harus puas bermain imbang 2-2 setelah sempat unggul. Hasil tersebut ini membuat Atletico Madrid berada di posisi ketiga klasemen sementara dengan koleksi 4 poin dan 2 dari 2 pertandingan. Nasib ya. Sementara itu Villarreal naik ke peringkat 7 dengan raihan 2 poin. Demikian Atletico Madrid juga langsung tampil agresif sejak pertandingan dimulai dengan memberikan tekanan ke pertahanan Villarreal. Namun tim tamu mampu memberikan perlawanan melalui sejumlah serangan yang beberapa kali memaksa Jan Oblak melakukan penyelamatan. Kedua tim terus terlibat dalam jual beli serangan sepanjang babak pertama. Nicolas Pepe dan kawan-kawan memiliki sejumlah peluang, tetapi pertahanan Atletico mampu bertahan sehingga tidak ada gol tercipta hingga turun minum. Informasi lengkapnya teman Pro 2, kamu bisa baca langsung di laman kita rri.co.id.

Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

Oke teman Pro 2, sebelum kita hadirkan informasi olahraga lainnya buat kamu, ini ada informasi gak kalah penting juga buat kamu, terutama buat kamu di teman Pro 2 yang memiliki hobi tarik suara, yang punya hobi nyanyi ya. Daripada kamu cuma bisa nyanyi, ngabisin nyanyi kamu, waktu nyanyi kamu cuma habisnya di kamar mandi doang gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi bisa kali untuk kamu unjuk bakat kamu teman Pro 2 dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026 ya. Jadi jangan lupa segera daftar.

kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Wajib juga menampilkan performa profesional serta menjaga sikap, etika panggung, dan berpenampilan yang sopan selama kompetisi. Terus juga bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Dan info lebih lanjutnya teman Pro 2, kamu bisa cek langsung di Instagramnya Riri Mataram ya. Dan jangan lupa persiapkan suara emas kamu dan penampilan terbaik kamu di Bintang Radio 2026. Do you know, by the way you touched my hair, like your hands always been there. So I dropped my guard and it hit real hard, couldn't even make a sound.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah.

Oke, dan informasi lain teman Pro 2 ya, dari Coco Gauff yang menjuarai Cincinnati Open 2026 setelah mengalahkan Jessica Pegula 2 set langsung pada Senin 24 Agustus 2026. Kemenangan itu mengantarkannya sejajar dengan Serena Williams dan Victoria Azarenka yang dua kali menjuarai turnamen WTA 1000 tersebut ya. Gauff memenangkan 6-2, 6-4 atas Pegula dalam final sama petenis Amerika Serikat di Leitner Family Tennis Center Ohio. Sebelumnya Gauff menjuari turnamen tersebut pada edisi 2023. Gelar tersebut menjadi trofi pertama Gauff sepanjang tahun ini dalam persaingan WTA Tour, dan prestasinya semakin kuat setelah melewati pekan turnamen dengan performa konsisten. Dan Gauff sempat kehilangan set pembuka saat menghadapi Lyudmila Samsonova pada pertandingan pertamanya, dan setelah itu ia merebut 12 set beruntun dan hanya kehilangan 32 game. Informasi lengkapnya kau bisa baca langsung di laman kita di rri.co.id. Next, kita punya Runaway, Lady Gaga featuring Doechii.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Oke teman bro, terima kasih buat kalian masih stay di Prodi FM Mataram ya. Tapi untuk informasi-informasi olahraga udah kita akhiri dulu teman Pro 2. Informasi kuliner udah kita hadirkan, informasi olahraga ya udah kita hadirkan juga. Karena sekarang udah di jam 1.59 ya. Jadi mau gak mau dia harus pamit dari ruang dengan kamu. Selain ini dan Anda yang menemani kamu sampai akhir tahun nanti. Enggak ya? Enggak ya? Aku pikir kamu siarannya sampai akhir tahun gitu. Terus gitu, non-stop gitu. Thank you teman Pro 2. Dan saya dan Anda menemani kamu sampai jam 7 malam nanti ya. Dia pamit, thank you buat kamu semua. Selamat siang, jangan lupa berbahagia. Bye-bye.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2, hai, selamat siang. Selamat hari kejepit semuanya. Karena besok tanggal merah nih. Tapi hari ini harus bekerja nih. Aduh, buat yang sekolah, buat yang kuliah, rasanya jujur enggak enak banget ada di hari kejepit. Karena kayak, ngapain sih kita masuk untuk sekedar ada beberapa jam aja, karena besok juga udah libur. Sakitnya tuh sakit banget, cuma ya udahlah ya. Gimana, ini adalah kehidupan dewasa, teman Pro 2. This is the reality of life. Oke, halo. Kenalin, aku Glo, penyiar yang udah menggantikan Dio tadi. Kangen ya sama Dio. Walaupun dia agak sedikit nyebelin, tapi memang dia adalah penyiar yang paling dikangenin di Pro 2. Kayaknya banyak banget yang ngefans sama Dio Mukti ya. Rasanya kalau ngedengerin suara dia tuh ada yang kurang gitu. Ya udah, tadi kamu dihibur, kali ini sama aku, sama gue, sampai nanti di jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Untuk satu jam pertama dulu kita bakal ngobrolin tentang entertainment, pastinya seru-seru banget. Jadi kalau misalnya kamu lagi bingung, lagi galau, aku pengen dihibur kak, wah, akulah wanita penghibur yang akan nemenin kamu selama satu jam dan akan memberikan kamu informasi-informasi yang sekiranya bisa menghibur sih, aku harapkan ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, jangan ganti frekuensi kamu. Sama kayak lagu ini, aku juga berharap sih aku bisa bikin kamu menyenangkan ya. Kayak lagu Berani yang satu ini, kita buat menyenangkan.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

Informasi pertama tentang hiburan-hiburan buat kamu yang suka hiburan tentang nyanyi, atau mungkin kamu sering banget nih dengar pujian, suara kamu bagus banget. Nah, kalau misalnya udah dapet sign seperti itu, waktunya kamu untuk bersinar lebih cerah lagi. Gimana caranya? Di mana acaranya? Ya pastinya di Bintang Radio 2026. Yeay, yeay, yeay. Karena Bintang Radio hadir lagi, teman Pro 2, tentunya bakal seru banget lagi. Jadi buat kamu yang suka nyanyi, hobi nyanyi, dan pengen banget membuktikan ke orang-orang di sekitar kamu kalau kamu bisa nyanyi, waktunya untuk daftar Bintang Radio 2026. Karena batas pendaftaran dirinya itu sampai 30 Agustus 2026. Tapi ada berbagai macam persyaratan yang harus kamu patuhi dulu. Yang pertama, kamu wajib banget sebagai warga negara Indonesia, putra dan putri minimal berusia 16 tahun ya, dan maksimalnya 25 tahun. Dan 25 tahunnya itu terhitung sampai di tanggal, gak ada sih tanggalnya, tapi bulannya bulan Oktober 2026. Kamu bisa buktiin dengan identitas diri kamu yang sah, kayak misal KTP, SIM, atau mungkin kamu mau pakai akte kelahiran, kartu pelajar, apapun itu, yang penting sah ya kartu identitasnya. Dan buat perempuan itu dipastikan kan gak dalam keadaan hamil. Terus buat kamu yang udah lolos grand final, wajib banget punya BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih aktif ya, yang masih berlaku. Pastiin juga diri kamu bisa menyanyikan lagu pop dengan teknik yang bagus, terus kontrolnya juga keren. Dan pastiin kalau kamu misalnya di atas panggung, kamu bersinar secerah-cerahnya, teman Pro 2. Terus, kamu juga wajib banget berlaku sopan ya, karena attitude itu nomor satu ya. Walaupun kamu secakep apapun, kalau gak punya attitude percuma bro. Jadi harus banget untuk menampilkan keprofesionalan kamu dalam menjaga sikap, terus juga etika panggung kamu, dan pastiin penampilan kamu sopan selama kompetisi. Kamu juga mesti banget ya untuk mematuhi segala peraturan ketentuan teknis yang udah diterapin sama panitia. Jadi kalau misalnya nanti dikasih tahu apapun sama panitia, nurut bro, karena ini juga demi kenyamanan bersama ya. Aku tahu kita semua pengen jadi manusia yang bebas, lepas, tanpa aturan. Cuma kalau misalnya kita jadi bebas banget, malah melanggar kenyamanan orang lain, kan gak enak juga ya. Jadi ya udah dipatuhi aja. Dan buat info lebih lanjutnya, kamu bisa langsung aja cek Instagram @pro2fm dan RRI Mataram. Instagramnya apa kak? Kalau RRI Mataram di @RRI_Mataram, di Pro2FM Mataram. Nah itu nama Instagramnya. Pokoknya siapin diri kamu buat menunjukkan kalau kamu memang cahayanya berbintang, kayak lagu It Gitaf yang satu ini. Uhuy.

0: Ke warung Tati, beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
1: Boleh lah. Eits, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.
2: Pro 2. Teman terbaik kamu.

Jujur, aku lagi terdrakor-drakor banget teman Pro 2. Kali ini aku lagi nonton dua drakor sekaligus. Mungkin ini agak sedikit impulsif dan banyak orang yang bilang, emang bisa kak nonton dua drakor sekaligus? Jujur yang satu agak spicy teman Pro 2. Agak gak bisa dinonton di luar, ngerti gak sih kamu? Yang mainnya Wang In Yop sama Lee Hyeri. Kalau gak salah nama drakornya Dream To You. Nah aku udah di episode kayaknya udah pertengahan sih, kayak 8 gitu. Nah aku abis nonton Ajen Kim nih, karena aku kemarin emang sempet tertarik, cuma dia lagi ongoing, jadi aku nunggu kelar dulu. Karena kalau aku nonton, udah dijamin aku bakal maraton, gak bisa maraton. Jadi sekarang aku lagi nonton Ajen Kim di episode kedua. Seru banget ya. Gimana, aku kasih spoiler dikit boleh gak yang Ajen Kim? Kalau Ajen Kim ini cerita tentang gimana dulu seorang agen yang berantem-beranteman. Kalau kamu suka berantem-beranteman, wah cocok kamu nonton Ajen Kim. Yang ternyata harus berhenti dan ngebesarin anak perempuannya karena dia istrinya udah meninggal. Jujur ini adalah sebuah film, ngeding drama yang aku gak bisa sebenarnya teman Pro 2. Kenapa kak gak bisa? Aku gak bisa kalau tentang anak dan ayah tuh kayak kebawa haru gitu. Kayak rasa harunya tuh ada di

Jadi buat kamu yang belum nonton, boleh silakan nonton. Apalagi besok tanggal merah ya, nanti malam bisalah maraton kamu ya. Karena besok tanggal merah Maulid ya. Atau mungkin ada yang lagi bersiap-siap, lagi bikin jajan, semangat bersiap-siap bikin jajannya. Jangan lupa undang aku karena aku juga pengen maulitan. Ya udah, kalau kayak gitu aku temenin kamu yang lagi bikin jajan sama lagu-lagu ada Push to Start dari Tyler.

kamu? Apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

Oke. Karena udah mau jam 2 siang waktu Indonesia Tengah, 6 menit lagi. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin Pro 2 dan nemenin aku selama sejam untuk memberikan informasi tentang entertainment. Tadi buat kamu yang mau nonton Ajen Kim boleh banget. Dan buat kamu yang lagi mau nonton yang agak cinta-cintaan, Dream to You juga bagus banget. Hwang In Yop juga seperti biasa ya. Di film ini enggak kok, dia enggak kalah teman Pro 2. Kebetulan dia menang di film ini, jadi silakan ditonton. Dan habis ini bakal ada informasi seputar Nusa Tenggara Barat. Jadi kalau kamu penasaran apa aja yang udah terjadi di pulau kita dan provinsi kita, ya udah, kamu mesti tungguin dan dengerin dulu lagu-lagu yang melewat buat kamu yang kali aja lagi bersiap-siap kali ya untuk belanja-belanja biar besok menyambut para tetamu. Boleh banget tuh. Silakan disambut dan dengerin lagu-lagu ini. Buat kamu yang lagi ada di jalan, hati-hati di jalan ya.

Kamu hobi nyanyi, sering dipuji teman karena punya suara bagus. Wah, jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja dong. Sekarang saatnya buat unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026. Segera daftarkan diri kamu mulai 4 sampai dengan 30 Agustus 2026. Buat persyaratan umum, pastikan kalau kalian warga negara Indonesia, putra dan putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung sampai Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Wajib menampilkan performa profesional, serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Untuk info lebih lanjut, langsung cek di Instagram RRI Mataram. Atau kamu bisa menghubungi Centik di 082-188-216-884, Aldi di 082-146-667-447. Yuk persiapkan suara emas dan penampilan terbaik kamu. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita ke panggung nasional.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu, Pro 2 FM Mataram. Teman Pro 2, kali ini ada informasi-informasi yang bakal nemenin kamu. Dan informasinya seputar provinsi kita ya, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Akan ada informasi apa aja. Jujur aku sih pengennya update gimana lokasi Desa Sade ya. Jadi buat kamu yang tahu, mungkin bisa kasih tahu aku juga. Buat kamu yang tinggal di ini ya, kalau misalnya kamu tinggal di daerah Lombok Tengah, boleh banget dikasih tahu ke aku, karena aku juga kepo banget gimana kondisi terkini dari Desa Sade, yaitu desa adat dari provinsi kita. Duh, sedih banget sih teman Pro 2. Semoga bisa segera membaik ya. Aku gak tahu akan digimanakan, cuma pastinya kita bakal kehilangan Desa Sade banget. Oke deh, kalau kayak gitu nanti bakal ada informasinya. So teman Pro 2, pastiin kamu stay tune terus sama aku, karena nanti bakal ada informasi-informasi yang akan aku kasih ke kamu.

0: Aku lanjutin lagi bacanya ya. Seorang penumpang kepramugari. Nona, kenapa pesawatnya tidak bergerak lagi? Pramugarinya berkata, perjalanan sudah selesai, Pak. Kita tidak sampai ke tujuan.
1: Stop, stop. Kok jadi sedih banget sih ceritanya?
0: Ah, kamu. Lanjutin gak nih baca bukunya?
1: Tapi aku jadi takut.
0: Takut apa?
1: Takut naik pesawat.
0: Ah, jangan takut dong.
1: Namanya juga manusia. Tapi ada gak sih cara untuk menghilangkan rasa takut naik pesawat?
0: Banyak.
1: Oh ya?
0: Pertama, coba kelola rasa cemas dengan menghindari berpikir negatif. Fokus pada perasaan positif. Tenangkan diri dengan cari tahu tentang keamanan dan kenyamanan selama di pesawat. Terus pikirkan serunya traveling ke destinasi tujuanmu.
2: Itu aku kan.
0: Apa?
2: Destinasi tujuan hidupmu.
0: Ah, bisa aja kamu pentul jilbab.
3: Aerofobia adalah rasa takut berlebihan naik pesawat yang bisa terjadi pada siapa saja. Rasa takut adalah manusiawi. Namun janganlah terpenjara pada rasa takut tanpa percaya pada ketetapan yang maha kuasa. Cara paling ampuh mengusir rasa takut adalah berdoa agar perjalanan selamat sampai tujuan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Update-update dulu teman Pro 2, gimana kondisi Desa Sade. Dan ini tim Inavis Polresta Lombok Tengah ini mulai melakukan identifikasi penyebab kebakaran Desa Adat Sade di Kabupaten Lombok Tengah ya. Jadi tim Inavis Polresta ini baru tiba di lokasi tadi pagi jam 9:20 waktu Indonesia Tengah. Ada sejumlah personel juga yang mulai memetakan lokasi awal mula terjadinya kebakaran. Jadi kayak masih belum tahu juga sebenarnya penyebab pastinya tuh apa. Jujur, dan ini juga ada kemarin, kalau kamu udah update juga, kebakaran yang terjadi di MA Mualim NW Anjani di hari Minggu di tanggal 23 Agustus malam. Dan sampai saat ini juga belum diketahui secara pasti apa penyebab terjadinya kebakaran ini. Oh my god, banyak banget ya kebakaran teman Pro 2. Semoga kita selalu dilindungi dan pastinya dijauhkan dari hal-hal yang jahat ya. Dan ini juga pasti jadi hal yang bikin kita juga jadi takut. Apakah ini bakal terus atau kayak gimana? Oh my god. Ya pastinya kita tunggu aja teman Pro 2 informasi-informasi selengkapnya, apa yang sudah terjadi dan apa yang sudah ditemukan. Karena kita memang masih nunggu juga gimana kabar baiknya dari kelanjutan Desa Sade. Dan pastinya aku berharap juga kamu selalu berdoa ya untuk Desa Sade yang memang adalah desa adat yang paling dicari juga kalau misalnya ada wisatawan yang datang ke Lombok. Semoga bisa segera pulih Desa Sade dan Indonesia.

0: Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan Hari Kemerdekaannya sebagai Hari Nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Kalau tadi ada kabar dari ini ya teman Pro 2 dari Desa Sade, ya aku harap semoga lekas kembali. Dan kali ini aku mau kasih tahu ke kamu, ada banyak banget orang di Narmada yang lagi nungguin undian umroh. Apakah kamu salah satunya? Karena sekitar 3.000 warga ya, ini memadati lapangan Dusun Jerangwan di Desa Keramajaya, Kecamatan Narmada, di hari Sabtu 22 Agustus 2026. Jadi mereka nunggu undian umroh ya. Dan karena emang banyak banget, jadi menurunkan juga pengawalan polisi. Kapolsek Narmada AKP IKD Aryawan ini menurunkan 42 personil untuk memastikan kegiatan ini berlangsung dengan aman tanpa ada keributan-keributan. Rangkaiannya ini dimulai dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah alias jam 4 sore dengan permainan dan juga penjualan produk produk yang mensponsori kegiatan ini. Dan keramaian ini juga meningkat di pukul 8 malam waktu hiburan orkes Pelita Harapan ini menghadirkan Erni Ayuning sih, DJ Tata dan juga Nia Dir juga. Ada yang kesana gak kemarin? Jadi ini rame banget teman Pro 2 ya, karena selain undian umroh kamu juga bisa nonton konser sih ya. Begitulah teman Pro 2, memang harus bantu membantu dan saling aman mengamankan sih. Semoga bisa aman aja. Apakah aman di

0: Taman Pro 2 karena ini udah menunjukkan di pukul 15.41 waktunya dikumandangkan azan sholat asar ya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Jadi aku mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 FM Mataram mengucapkan selamat mendengarkan dikumandangkannya azan sholat asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Teman Pro 2 masih sama Glow dan bakal dengar suaraku sampai nanti jam 7, tapi tenang aja, masih aja segmen-segmen menarik lainnya. Abis ini kamu masih punya waktu untuk dengerin aku, dan buat kamu yang udah nunggu aku enggak ngobrol sendiri, nanti bakal ada teman aku ya, karena aku bakal ngobrol sama narasumber dan bahas tentang mimpi. Siapa yang suka banget bermimpi? Mimpi adalah kunci. Nah, waktunya kamu bakal dengerin aku yapping-yapping seputar mimpi yang besar. Bakal seru banget juga. So, pastiin kamu stay tune terus, karena masih banyak banget hal-hal menarik yang perlu kamu korek-korek tentang mimpi. Stay tune.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro.
2: Terbaik kamu.
1: Info Pro 2 FM.
2: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah saatnya dibacakan Info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau ITDC terus memperkuat The Mandalika sebagai destinasi wisata yang tidak hanya mengandalkan event, tetapi juga menawarkan pengalaman budaya dan kehidupan masyarakat lokal. Upaya ini diwujudkan melalui Mandalika Art and Culture Performers yang kembali digelar di Bazar Mandalika hari Sabtu 22 Agustus 2026. Dalam kegiatan ini, pengunjung disuguhi drama tari legenda Putri Mandalika yang dibawakan Sanggar Saksa Sak Dance melalui perpaduan drama, tari, dan juga musik. Program ini merupakan kolaborasi ITDC dengan Taman Budaya Provinsi NTB serta masyarakat sekitar kawasan. Pertunjukan ini menjadi salah satu cara memperkenalkan cerita dan kekayaan budaya Lombok kepada wisatawan yang datang ke Mandalika. Museum Begawe Volume 3 yang digelar di Museum Nusa Tenggara Barat di hari Jumat 21 Agustus 2026 menjadi salah satu upaya menghadirkan cara baru bagi masyarakat khususnya generasi muda untuk mengenal museum. Kegiatan ini dikemas dengan beragam aktivitas yang menyasar lintas usia, mulai dari anak-anak hingga masyarakat dewasa. Konsep ini diharapkan mampu mengubah pandangan bahwa museum hanya menjadi tempat menyimpan benda-benda bersejarah. Ketua Dekranasda NTB Sinta Aktia Iqbal mengapresiasi pelaksanaan Museum Begawe Volume 3 dan menurutnya kegiatan ini menjadi terobosan untuk membuat generasi muda tidak antipati terhadap museum. Sinta menilai Museum Begawe memiliki konsep yang menarik karena kegiatan yang ditawarkan dapat dinikmati berbagai kelompok usia. Anak-anak usia dini dapat bermain dan belajar, sementara generasi muda hingga masyarakat lanjut usia juga memiliki ruang untuk menikmati museum. Demikian Info Pro 2 pukul 16 waktu Indonesia Tengah teman Pro 2 dan kamu akan lanjut mendengarkan suara ceria. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
3: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
4: Pro 2 FM. Stay tuned.

Kamu hobi nyanyi, sering dipuji teman karena punya suara bagus. Wah, jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja dong. Sekarang saatnya buat unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026. Segera daftarkan diri kamu mulai 4 sampai dengan 30 Agustus 2026. Buat persyaratan umum, pastikan kalau kalian warga negara Indonesia, putra dan putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung sampai Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Wajib menampilkan performa profesional, serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Untuk info lebih lanjut, langsung cek di Instagram RRI Mataram. Atau kamu bisa menghubungi Centik di 082-188-216-884, Aldi di 082-146-667-447. Yuk persiapkan suara emas dan penampilan terbaik kamu. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita ke panggung nasional.

0: boleh dipakai, silahkan. Bisa gak? Bisa gak? Oh bisa. Ada gak suara musiknya? Oke, nanti aku pasangin. Oke teman Pro 2, hai. Sore ceria sama Glow. Dan kali ini aku gak sendiri, kita bakal bahas tentang mimpi. Karena mimpi adalah kunci kalau kata Niji. Oke, kali ini aku udah bersama Arsya. Halo Arsya. Oi, suara kamu mana nih? Halo, halo, halo.
1: Halo, halo.
0: Oke, kamu ngobrol dulu, boleh perkenalan diri. Aku nyalain headphone kamu dulu. Silakan perkenalkan diri kamu.
1: Oke, halo. Sebelumnya kenalin, aku Arsya Dila Sofia Fidduha, biasa dipanggil Arsya. Dan sekarang masih kuliah dan juga sembari menjabat jadi Putri Intelijensia, Putri Hijabfluencer 2026.
0: Oh my god, influencer terus ya yang bersama aku di hari ini. Jujur agak sedikit takut. Eh, gimana kabarnya Arsya?
1: Baik-baik.
0: Oh, Arsya tadi bilang kamu sibuk kuliah.
1: Yes.
0: Di mana kuliahnya?
1: Di Universitas Mataram.
0: Jurusan apa?
1: Akuntansi. Susah-susah.
0: Berarti ngitung duit orang terus ya?
1: Betul, duit gaib ya kak.
0: Bukan duit kamu. Kamu semester berapa?
1: Aku semester akhir.
0: Oh my god. Aku pernah di posisi itu sih. Gimana sejauh ini? Aman-aman aja kah? Atau udah
1: ada
0: makin
1: tidak
0: kayak...
1: amannya sih kak. Tapi gak apa-apa, up and down kita jalani aja.
0: Berarti kamu sambil kuliah terus juga menjabat sebagai Putri Intelijensia juga.
1: Yes.
0: Terus tadi jadi apa juga? Aktifnya di mana aja?
1: Karena sekarang organisasi udah diudahin dulu ya. Mm-hmm. Karena udah semester akhir, aku sambil jalanin ini, makeup artist juga. Makeup by Arsya.
0: Really?
1: Iya.
0: Gokil banget. Berarti kamu MUA.
1: Yes.
0: Oh my god. Bukannya kalau aku lihat di konten-konten orang tuh kalau MUA tuh bangunnya rada subuh ya?
1: Bukan rada subuh sih, kan tengah malam.
0: Tengah malam ya.
1: Dan sepagi jam 1 kadang udah berangkat sih.
0: Subuh kamu tuh udah siapa, kuntilanak ya? Jam segitu siapa yang kamu dandanin jam 1 tuh event apa biasanya?
1: Wih sudah, biasanya jam 1 kak, karena kan ngantri ya. Jadi 3, 1 orang tuh durasinya 1-2 jam. Jadi harus start early in the morning gitu.
0: Wow, berarti kamu selalu, kamu kalau misalnya nge-event kayak gitu atau mungkin jadi perias muka ya tuh biasa tidur atau enggak?
1: Kadang tidur, kadang enggak sih, kebanyakan enggak. Tidurnya dicicil siang.
0: Iya, karena enggak bisa ya.
1: Iya, ngantuk, takut telat bangun.
0: Ngantuk enggak tapi? Mas make up-in orang?
1: Ya begitulah. Iya.
0: Tapi keren sih, kamu maksudnya seusia sekarang tapi udah punya berbagai macam mimpi. Tapi kamu mimpinya jadi apa sebenarnya, Arsya?
1: Aku sebenarnya mimpinya dulu pengen kerja kantoran nih, pengen jadi kakak-kakak korporat.
0: Oh.
1: Tapi sekarang ganti.
0: Oh, ganti-ganti memang. Itu kapan mimpinya yang pengen jadi kakak-kakak korporat itu?
1: Pas SMA sih, sama awal masuk kuliah.
0: SMA?
1: Iya, pas dan awal masuk kuliah.
0: Terus berubah sekarang di akhir kuliah. Jadi apa?
1: Lebih kayak pengennya di industri kreatif atau yang di bidang fashion. Pengen punya bisnis sih, Kak.
0: Oh,
1: bisnis sendiri.
0: Gen Z abis ya, gak mau diperbudak ya?
1: Iya.
0: Kayaknya gue yang bosnya gitu.
1: Bener pengennya sih gitu. Amin amin.
0: Amin amin amin. Tapi kan kalau kamu MUA bukannya emang CEO-nya enggak sih?
1: Iya sih.
0: Sendiri kan maksudnya megangnya. Aduh gokil banget. Tapi aku enggak tahu tuh Putri Intelijensia itu sebenarnya enggak apa itu.
1: Kalau jadi gini, sebelumnya Putri Hijabfluencer ini kurang lebih sama dengan pageant lainnya. Mm-hmm. Tapi bedanya ya kita berhijab begitu. Lalu seperti namanya influencer, lebih banyak bergerak di media sosial. Lalu gelar Putri Intelijensia ini sendiri sebenarnya itu di kita Intelijensia ada dua kak sebelumnya.
0: Okay.
1: Jadi yang pertama itu dia bergerak lebih ke aksi nyatanya langsung. Yang setiap hari sosialisasi itu, turun ke sekolah-sekolah gitu. Kalau Arsya sendiri itu di bidang media sosial digital gitu, konten-konten yang berhubungan dengan edukasi gitu.
0: Oh berarti kamu lebih ke bagian dunia maya, ada yang dunia nyata gitu.
1: Yes,
0: ya?
1: Betul sekali.
0: Betul, berarti betul. Itu dua maksudnya jadinya?
1: Iya, ada
0: dua orang yang berbeda?
1: Dua orang yang berbeda.
0: Oh gitu, satu megang dunia nyata, satu megang dunia maya.
1: Bener, bener banget.
0: Lucu, jujur lucu.
1: Jadi, tapi bisa collab juga sih.
0: Bisa collab, jadi kamu pernah ke lapangan juga?
1: Pernah, baru aja kemarin pas ini dalam rangka kemerdekaan kebetulan.
0: Oh, ulang tahun. Yes. Oh, ngapain tuh kamu?
1: Kebetulan aku bareng ini Iswara NTB itu turun ke Desa Lantan memeriahkan kemerdekaan di sana, ikut ada agendanya tuh ada penanaman pohon. Ada sosialisasi ke anak-anak muda di sana juga. Kurang lebih seperti itu.
0: Oke, tapi kalau Arsya sendiri di Putri Intelligensia itu apa sih yang diedukasi ke teman-teman?
1: Sebenarnya itu tergantung kitanya. Nah, di sini tuh Arsya milih untuk konten-konten sebenarnya nggak edukasi banget sih.
0: Aduh, nggak ada dong yang nggak edukasi banget. Kamu jangan merendah gitu dong.
1: Nggak yang serius banget gitu. Jadi,
0: Okay.
1: Biar lebih membaur sama Gen Z dan teman-temanku di luar sana. Konten Arsya tuh lebih gimana ya? Arsya suka buat konten tentang proses bertumbuh, gimana kita itu tidak terlalu membandingkan diri kita dengan yang lainnya. Kayak I like to talk about mental health tapi tidak dari sisi klinis atau ahlinya, tapi lebih ya sebagai teman aja gitu.
0: Berarti lebih ke kamu, menurut aku itu nggak serius, maksudnya bukan yang remeh juga, itu serius gak sih? Masalah orang sekarang apa-apa gampang kena mental, tapi ada orang yang bilang kayak lemah banget. Gak gitu, sekarang tuh pressure-nya beda bro sama yang dulu-dulu gak sih?
1: Bener banget sih kak.
0: Aku kadang suka gedek banget sama orang yang bilang kayak ah itu mah kamu yang minim. Enggak bro, pressure-nya beda. Tapi kamu paling sering dapat kasus itu di bagian mental health itu yang kamu edukasi itu sebenarnya apa? Concern-nya?
1: Sejujurnya ini relate sama diri sendiri, that's why Arsya ngambil itu. Jadi ini bagaimana reminder ke diri sendiri juga sih. Tapi dijadiin konten bedanya.
0: Jadi maksudnya gitu. Jadi bisa lebih relate ya.
1: Iya benar banget.
0: Lucu sih. Ini apa-apa emang yang kamu edukasi biasanya tuh?
1: So far selama 2 bulan, jalan 2 bulan menjabat ini, karena apa ya, akhir-akhir ini lebih ke kita nih up and down karena ngerasa tertinggal. Terus takut mulai karena ngerasa kita tidak cukup baik. Lebih ke situ sih, karena itu saya alami sendiri gitu kak.
0: Itu tuh nggak menurut aku itu nggak sepele sih, nggak cetek sih, dalam kan.
1: Iya.
0: Karena lumayan. Menurut aku tuh yang paling susah tuh ngelawan diri sendiri nggak sih daripada orang lain.
1: Bener banget sumpah.
0: Kan? Yes. Aku juga nggak ngerasa kayak ada orang yang bilang kayak kenapa sih kamu ribet? Enggak, kita lagi bertarung sama diri kita sendiri bro.
1: Yes,
0: itu lebih susah.
1: That's right.
0: Oh, jadi kamu lebih ke menyuarakan gimana caranya untuk self love dulu ya pertama ya. Wow, bagus banget sih. Dan aku rasa itu relate banget sama banyak anak-anak Gen Z sekarang.
1: Yes.
0: Tapi kalau Arsya sendiri, kalau bisa kita korek-korek dan mungkin ada juga orang-orang atau mungkin teman-temannya Arsya yang nge-DM Arsya atau mungkin cerita ke Arsya sebagai wadah, apalagi sekarang Arsya udah punya title sebagai Putri Intelligensia. Itu kebanyakan anak-anak seumuran kita tuh yang dihadapi itu apa gitu? Karena tekanan dari apa, misalnya dari keluarga kah, atau dari percintaan kah, atau dari kantor kah, atau sekolah? Aku kepo banget, jujur.
1: Ini sama yang seperti Kak Gus sebutin sih, semuanya ada sejujurnya. Tapi paling banyak itu kalau dari sosial media Arsya sendiri, tekanan dari lingkungan keluarga juga. Terus sebenarnya tekanan dari diri dia sendiri juga, ekspektasi yang dibuat sendiri.
0: Oh, berarti lebih ke gimana caranya dia itu terlalu keras sama dirinya
1: sendiri. Iya, betul. Ada juga dari sisi percintaan sih. Beberapa mungkin ada di hubungan yang kurang baik.
0: Toksik ya?
1: Yes. Begitulah ya, bisa disebut rada toksik. Sehingga ada yang menekan kemampuannya dia sendiri karena terlalu banyak dilarang mungkin.
0: Oh, posesif.
1: Iya, ada juga yang iya, takut keluar dari hubungan itu sih. Jadi ya stuck di situ gitu.
0: Oke. Ini jujur mungkin semuanya relate sih, tapi yang paling banyak kalau Arsya lihat di lingkungan yang maksudnya Arsya pernah turun juga atau mungkin secara garis besar dengar dari anak-anak di usia kita tuh paling banyak tuh apa sih kasusnya?
1: Yang pertama tadi dari sisi percintaan, yang kedua itu sebenarnya dari diri sendiri karena ekspektasi yang dibuat tadi itu. Kita kan ini timeline hidupnya beda-beda ya, kalau lo. Tapi banyak dari kita tuh yang susah menerima kenyataan itu. Enak diucapin tuh di mulut aja, oh oke, timeline setiap orang kan berbeda-beda. Tapi kan sebenarnya di dalam hati dan pikiran ini tidak mungkin dong menerima dengan santai seperti itu aja pernyataan tersebut begitu.
0: Apalagi ditambah dengan pertanyaan-pertanyaan tetangga ya.
1: Iya, benar banget. Jadi apa ya, takut memulai sih, takut memulai karena itu dia tadi ngerasa tertinggal. Terus kayak kok dia udah lebih baik ya, kok dia udah di proses ini ya, kok aku belum kelar-kelar ya. Gitu.
0: Kok aku di ngerasa ditampar ya?
1: Sama sih jujur. Ini aku, ngomongin diri sendiri.
0: Iya jujur, kok kayak aku aduh kok dia ngetampar aku sih kok gitu. Aku juga ngerasa gitu lagi. Gampang banget ya kita kayak Oke, kasih oke, gak apa-apa ini timeline orang beda-beda. Yes. Tetap aja kita juga punya ini.
1: Benar banget.
0: Aduh, jadi relate deh sama Arsya. Tapi nanti kita bakal lebih ke bahas gimana Arsya mewujudkan mimpinya. Mungkin Arsya lebih punya mimpi menjadi influencer yang kasih tahu gimana caranya untuk self love. Yes. Itu bagus, jujur bagus banget ya tuh aku.
1: Thank you.
0: Iya, aku jadi kayak kayaknya sedikit banget deh orang-orang yang aware sama, maksudnya mungkin secara edukasi dan sains banyak, tapi sebagai wadah ngerti gak sih kayak,
1: yes,
0: itu gak jarang banget sih aku lihat. Jadi orang yang kayak cuma ngedukasi gini loh, tapi buat orang yang ayo boleh dong kalau misalnya mau punya cerita, aku jarang banget lagi nemuin.
1: Iya kan, menciptakan wadah sendiri.
0: Iya, aku makanya kayak ih, berarti dia sebagai putri intelligence ya, sebagai influencer juga, kamu mau jadi wadah tuh keren menurut aku. Nanti kita bakal tanya lagi kenapa Arsya punya latar belakang pengen jadi sebuah wadah, karena aku kepo banget. Jadi buat kamu juga mungkin kita bakal korek Arsya di sini. Jadi kalau misalnya kamu mau bertanya boleh banget langsung aja di WhatsApp aku. Bukan WhatsApp aku sih, ini WhatsApp Pro 2. Takut banget nanti aku di chat-chatin, takut.
1: Mau WhatsApp juga?
0: Jangan dong ya. Bisa langsung aja di 0819 02 057000. Aku tungguin sama Arsya.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: juga Arsya. Dan kali ini kamu tahu gak apa tema kita? Big dream.
1: Big dreams, yeah. Yes.
0: Jadi kita harus bermimpi besar-besar.
1: Betul.
0: Kalau kamu tadi Arsya, mimpi terbesar kamu dari segi profesi deh. Tadi kan sebagai sekarang orang kreatif, tapi yes, ada gak kayak bener-bener detailnya?
1: Pengen ini sih, punya bisnis intinya. Pengen jadi CEO.
0: Tapi iya, maksudnya bisnis apa?
1: Fashion and beauty.
0: Baju beauty kah?
1: Iya, baju, jilbab, sama pengen punya skincare sih.
0: Pengen punya produk. Nah, maksud aku tuh kayak gitu.
1: Oh gitu,
0: kayak,
1: sorry.
0: Aduh. Agak sedikit, aku agak detail soalnya banyak banget yang bilang kayak sekarang tuh anak-anak sekarang kan emang
1: garis besarnya gitu.
0: Iya, garis besarnya aku gak suka garis besar, aku suka garis kecil.
1: Oke.
0: Okay. Soalnya aku punya tetangga nih di depan rumahku, sekarang kalau ditanya mau jadi apa? Influencer.
1: Agak general ya.
0: Iya, makanya. Terus maksudnya kayak, kok kamu dulu aku jadi guru, jadi dokter, tapi sekarang anak-anak sekarang tuh udah menjadi influencer. Terus aku tanya, emang mau jadi influencer kayak siapa? Dia udah tahu kayak misalnya dia bilang, aku mau seperti Hanu Mega. Kok kamu tahu Hanu Mega? Atau kayak Ria Ricis gitu, yang kayak aku pengen main squishy gitu. Kok kamu detail banget? Tapi memang udahlah ya, perbedaan zaman
1: 24/7 scrolling.
0: Iya, aku takutnya mereka brain rot. Kamu brain rot ya. Dikit-dikit joget Brazil kayak stop.
1: Itu sumpah, wow. Di semua platform.
0: Iya.
1: Buka WA, buka IG, buka TikTok.
0: Buka YouTube pun short.
1: Iya, bener lagi.
0: Maksud aku, kenapa harus lagu salsa yang dijogetin Brazil? Aku gak terima banget foto kita blur itu.
1: Oh iya lagi,
0: joget Brazil.
1: Foto kita blur.
0: Maksud aku gak cocok. Aduh, ini kenapa jadi kemana-mana?
1: Okay.
0: Berarti kalau Arsya pengennya jadi itu ya?
1: Yes.
0: Iya sih. Terus sekarang kan emang mengarah ke sana ya. Maksudnya Arsya pun mulai menata langkahnya ke arah sana.
1: Iya.
0: Nah, aku pengen tahu sebenarnya yang jadi latar belakang kamu pengen punya mimpi sebesar itu tuh apa?
1: Sebenarnya itu berangkat dari keinsecurean diri sendiri, Kak Glow.
0: Apa sih yang kamu insecurein dari hidup kamu ini, Arsya?
1: Ini kan awalnya bidang beauty dulu ya. Sebenarnya fashion tadi pengennya punya brand baju dan hijab. Tapi sekarang yang udah kewujud tuh di bidang beauty-nya dulu, jadi makeup artist-nya dulu. Sebelum punya produk, makeup artist-nya dulu. Itu tuh karena Arsya tuh active fighter udah 5 tahunan ini.
0: Jujur aku dulu juga.
1: Dari COVID.
0: Aku dulu sebelum COVID. Jadi dulu tuh belum ada yang kayak konten apa-apa.
1: Yeah.
0: Bayangin aku gimana struggle-nya, aku gila sih.
1: Kayak kita disuruh cobain semuanya, dari yang natural sampai yang semuanya deh.
0: Iya. Oh, yeah. Berarti kamu berawal dari situ.
1: Iya, pas ini deh SMA, belum COVID deh kayaknya, 1 tahun sebelum COVID.
0: Oh, berarti di zaman gempa gak sih?

0: dulu. Terus makin lama tuh jerawatnya tuh yang benar-benar parah, yang kayak lihat di tahap lihat kaca itu nangis. Separah itu, sakit, lebih ke sakit dan ya gitu, tidak sedap dipandang gitu. Jadi mulai ada setiap ketemu keluarga, ketemu orang baru, orang kan fokusnya
1: ke wajah.
0: Sama iya, kenapa? Kenapa? Kenapa? Kita kan aduh enggak pengen juga. Udah semua dilakukan tapi kan butuh proses. Sehingga waktu itu belajarlah pelan-pelan apa ya yang bisa diubah gitu. Biar orang tuh enggak fokus ke acne-nya. Belajar tuh awalnya makeup mata, pakai maskara, belajar pakai alis. Dulu pernah bilang gini, gak akan pakai alis deh, soalnya sering lihat orang pakai alis tuh ngeblok kayak
1: Shinchan,
0: kayak galak banget.
1: Oke. Iya, iya.
0: Tapi ternyata lama-lama belajar. Terus itu bener-bener step by step. Per tahun tuh ada skill baru yang di unlock gitu. Produk baru juga, kayak entah oh ini foundation tuh rasanya gini ya, oh cushion tuh rasanya gini. Lama-lama tuh sampai ada temen yang mulai oh wisuda SMA, wisuda perpisahan SMA. Nah itu tuh makeup sendiri, terus ada yang minta di makeupin juga. Terus kayak udah mulai oh emang bagus ya hasilnya. Tidak percaya sih, percaya gak percaya.
1: Oke.
0: Sampai akhirnya di titik tahun ini fix bukalah Makeup by Arsha. Dan ya wisuda-wisuda kemarin alhamdulillah teman-teman Arsha, Arsha yang ini sih makeupin.
1: Widih, jago gitu. Emang Arsha dulu sekolahnya di mana SMA?
0: SMA Islam Terpadu sama Wacan Diki ya, di Sumbawa.
1: Oh, berarti kamu juga dari Sumbawa ya?
0: Iya.
1: Wow, berarti berawal dari sana baru bawa bisnisnya ke sini dong ya?
0: Karena tinggal di sini. Udah pindah ke sini juga sih kebetulan.
1: Oh, yes. Tapi tinggalnya di sini di mana?
0: Di Kakali.
1: Oh, alah di belakang sini. Kirain aku jauh banget. Di agak mikir lagi. Di Kakali, ya. Agak kecewa nih aku. Oh, berarti awal mulanya dari itu. Ih, jujur aku juga lagi dulu. Dan aku lagi punya adik yang sama kayak kamu juga, lagi insecure-insecure-nya. Terus gimana tuh caranya untuk kamu jadi ngeyakinin diri kamu untuk berubah, maksudnya merubah rasa insecure itu jadi sebuah mimpi?
0: Susah-susah gampang. Yang pertama tentunya kan ada support dari sekitar. Tapi yang paling penting sebenarnya dari diri sendiri sih. Karena bagaimanapun sekitar tuh mau dukung kita, mau support kita, kalau dari diri kita tidak mau atau susah untuk bergerak, itu susah juga sih kayak.
1: Jujur.
0: Jadi waktu itu kebetulan Arsha juga aktif di beberapa lomba yang lain. Pas SMA, lomba penelitian, lomba speech, segala macam lomba deh diikutin gitu. Jadi alhamdulillahnya jadi gak terlalu fokus ke ini, kekurangan pada saat itu yang secara fisik. Karena disibukin sama hal itu terus setiap hari gitu. Nah justru ketika tidak punya kegiatan, nah itu baru jadi lihat kaca mulu kan, aduh kok gini sih, kok gitu, lihat sosmed mulu, kok ini cantik sih, kok itu cantik, kok ini pinter, kok aku kurang ya gitu.
1: Oke.
0: Jadi berangkat dari situ sih, berusaha mensibukkan diri, terus mencari, okay lah sekarang punya kekurangan, sekarang wajahnya kayak gini, tapi apa ya yang bisa ditonjolin, kan hal tentang diri kita gak hanya berhenti di saat oh kita punya jerawat, oh kita jelek gini-gini gitu. Jadi mencari kelebihan-kelebihan lain yang kiranya bisa menjadi kebanggaan lah dari diri kita gitu.
1: Nah itu dia, benar sih, kayaknya adikku kurang sibuk, nanti aku bikin sibuk ya. Karena kayaknya dia gak, karena dia mungkin kurang sibuk, jadi aku jadi kayak nanti aku sibukin dia ya untuk segala hal itu. Karena sebenarnya kan penyebab jerawat tuh banyak ya.
0: Banyak banget.
1: Dan aku tuh mau kasih tahu dia juga penyebab jerawat aku dan jerawatnya dia tuh beda. Gitu. Jadi kayak kita mau so tau juga
0: Gak bisa
1: karena pengalaman aku dan dia juga beda. Nah kalau Arsha sendiri dari apa?
0: Kalau
1: dari stres apa gimana?
0: Karena mulainya pas SMA kayaknya waktu itu tuh karena produk skincare deh
1: yang salah berarti?
0: Iya, gak cocok. Nah diminta nyobain, biasa ya orang tua setiap ketemu, ayo cobain pakai bawang putih, pakai jeruk nipis,
1: sama
0: pakai tomat,
1: sama
0: itu makin parah kak. Makin parah, yang literally makin parah, akhirnya dibawa ke klinik. Klinik terus COVID, itu udah mendingan. COVID pindah ke Mataram, cobain klinik baru, nah di situ ternyata makin parah. Part 2 yang literally lebih parah daripada yang pertama, sakit banget. Jadi ya gimana ya, satu tahun di klinik, terus setelahnya karena udah mendingan, ya udahlah terima aja, coba belajar-belajar skincare sendiri gitu. Yang dipakai berarti ini

0: bagusnya sebenarnya nggak too much gitu, jadi lebih minim lebih bagus.
1: Lebih minim produk berarti,
0: yes,
1: ya.
0: Yes, betul.
1: Iya. Oke, berarti awalnya Arsya itu memang permasalahan dari diri sendiri baru bisa bermimpi.
0: Yes.
1: Untuk, ya bagus sih, maksudnya jadi kayak kita ngerasain dulu, jadi gak bisa sok
0: iya,
1: tahu.
0: Benar, jujur kalau misalkan sekarang tuh ada di titik yang kalau teman-teman Arsya tuh bermasalah kulitnya atau apa, nanya ke Arsya. Jadi kayak, eh Allah, ini tuh dulu aku di posisi ini, terus sekarang mereka yang nanya itu ada, gimana ya, kebahagiaan tersendiri bisa membantu. Nah itu juga yang memotivasi buat, yaudahlah bikin makeup by Arsya, karena banyak orang tuh yang senang sama Arsya, oh nggak pernah ngerasa secantik ini, katanya gitu.
1: Asik. aku akan nggak apa-apa banget orang yang flexing tapi ada buktinya. Kalau dia flexing ada buktinya, aku tonjok di tempat, jujur. Mana buktinya.
0: Itu seneng banget sih kak, kalau misalkan ngelihat orang lain tuh seneng banget ngelihat dirinya sendiri tuh, jujur ada kepuasan dan kebahagiaan tersendiri gitu.
1: Kalau menurut aku Arsya ini tipe yang kayak aku sih, kita tuh seneng kalau kita jadi bermanfaat, gak sih?
0: Iya benar, benar banget.
1: Iya, jadi kayak kesenangan kita tuh sebenarnya bukan dari diri kita, tapi dari orang lain yang ngerasa kita tuh bermanfaat, ya gak sih?
0: Yes, that's right.
1: Oh, bagus sekali. Berarti dari make up itu berawal dari gimana rasa insecure-nya Arsya terhadap jerawat. Dan buat kamu mungkin teman produk ada yang jerawatan juga, sebenarnya itu tuh banyak banget penyebabnya ya. Mungkin
0: yes,
1: kamu kebanyakan juga coba produk.
0: Hormon juga sih kak.
1: Hormon juga,
0: stres, makanan.
1: Bener, pola hidup lebih tepatnya
0: ya, betul.
1: Juga tuh paling
0: bener,
1: penting
0: bener.
1: Itu pola hidup. Kalau misalnya masih suka begadang, jujur begadang tuh sangat-sangat berpengaruh tau.
0: Iya.
1: Jadi kalau masih bisa begadang dan kamu masih ngeluh kamu jerawatan, diem. Perbaiki pola tidur anda dulu ya. Karena aku capek banget kasih tahu orang-orang yang kayak, aku jerawatan kok kamu bisa gak jerawatan? Berhenti begadang. Bener kata Roma Irama, begadang jangan begadang. Itu tuh bikin kamu jerawatan, jadi makin stres. Ya makanya ya diperbaiki dulu pola hidupnya. Nanti kalau misalnya masih bermasalah lagi, ya udahlah ya, harus disibukin lagi dirinya. Karena benar sih kata Arsya, kita hidup tuh bukan hanya cuma dari muka, dari otak juga.
0: Iya benar.
1: Asik.
0: Tapi sedihnya yang insecure karena jerawat itu tuh gak sekedar, oh kak aku jerawatan, aku yang insecure. Kadang gak sesimpel itu. Sedihnya ngaruh ke kehidupan kita sehari-hari. Jadi susah ketemu orang, kalau kita ngerasa benar-benar tidak layak atau dari segala sisi kurang lah. Jadi mau ikut lomba, kok tiba-tiba mindsetnya jadi kurang semua. Padahal awalnya tuh start dari ini, fisik lah gitu.
1: Iya, apalagi zaman-zaman kita jerawatan tuh kan Arsya berarti pas SMA kan?
0: Iya.
1: Nah SMA tuh zaman-zaman kita lagi centil gak sih?
0: Bener.
1: Maksudnya ngerti gak sih? Kayak bukan centil kayak gimana ya, tapi kayak
0: paham.
1: Lagi pengen kelihatan cantik, ngerti gak sih?
0: Iya banget. Ih, lagi ya.
1: Kesel, aku juga kayak waktu itu soalnya di SMA. Dan aku tuh, tau gak sih kamu tren yang kayak 2016-2026?
0: Iya.
1: Aku gak mau post, karena aku gak pede. Maksudnya kayak di zaman SMA itu aku masih belum ngerti gitu. Dan di zaman aku SMA tuh masih buka, belum yang kayak sosmed banget. Ada influencer kayak Tasya Farasya ini belum ada dulu. Gak ada. Jadi aku kayak, ih enggak.
0: Tapi kan sekarang udah cakep.
1: Iya, kalau sekarang aku mau 2026-2036 aku post. Nanti, tapi 10 tahun lagi.
0: Okay.
1: Tapi influencer favorit kamu tuh siapa? Beauty influencer dulu deh.
0: Siapa ya? Jujur Tasya Farasya masuk sih.
1: Oh, iya,
0: karena produknya juga banyak yang Arsya pakai.
1: Oh iya?
0: Iya. Terus di TikTok tuh ada namanya Enda gitu. Itu nama TikToknya Enda gitu doang.
1: Dia, aku tahu yang ini gak sih? Dia pakai behel.
0: Iya benar.
1: Dia juga masih kuliah, abis KKN gak sih?
0: Iya udah ini dia, udah lulus.
1: Iya udah lulus, tapi kemarin aku nontonnya pas
0: iya,
1: dia
0: iya,
1: KKN.
0: Iya tahu. Anak ini, Unair.
1: Iya,
0: dia tuh.
1: Iya aku tahu.
0: Suka banget. Dia tuh yang literally sambil cerita, benar-benar kamu kalau kurang, kalau punya makeup ini yang segini, udah bisa dikreasiin semuanya. Jadi kayak tidak impulsif ya kita membeli sana-sini jadinya gitu. Iya.
1: Aku inget dia tuh yang makeupnya Mahteh bukan? Yang kayak benar-benar make up tuh
0: iya,
1: ngedempul banget.
0: Iya, lekoh.
1: Iya benar, lekoh ya bahasanya. Iya aku tahu.
0: Iya.
1: Kamu berarti dua itu.
0: Yes.
1: Oh,
0: dua itu.
1: Oh, iya sih, aku tahu tuh. Aku juga suka nonton. Soalnya dia kayak storytelling kan.
0: Iya, benar-benar
1: storytelling. Bener. Dan dia kalau misalnya dia enggak suka, dia benar-benar kayak aduh gue gak suka gitu.
0: Iya suka banget.
1: Suka, aku juga suka banget sama Anda. Oh iya, kenapa kita jadi gosipin TikTok orang nih? Nah kalau mungkin mau dengar kita, alhamdulillah dah. Kalau misalnya dengar kita datang ke Pro 2. Kalau oke, selain mimpi sebagai seorang tadi yang pengen jadi CEO, CEO yang menyamar ya kamu sekarang ya?
0: Iya betul lagi.
1: Jadi putri intelligence. Tapi kedepannya kalau misalnya ini berarti sampai tahun depan ya?
0: Ah iya betul.
1: Iya kan. Kedepannya kalau misalnya masih bisa menginfluence lagi, apa yang Arsya pengen influence selain dari mental health?
0: Masuk tadi juga biasanya tentang outfit.
1: Oh iya.
0: Yes, terus tutorial makeup untuk acara atau untuk apa gitu, tergantung occasion atau requestnya mau gimana sih. Terus pengennya juga karena ada rencana ngambil studi setelahnya tentang psikologi, jujur. Jadi sebenarnya tetap melanjutkan sih kayaknya, cuma yang selanjutnya itu lebih basis on data dan pengetahuan yang akan dipelajari saat itu gitu. Jadi lebih valid gitu. Kalau sekarang kan masih lebih berdasarkan perasaan atau cerita-cerita, ya experience gitu.
1: Oke, berarti kamu next-nya kalau masih dikasih kesempatan pengennya lebih ke belajar dulu baru mengedukasi dari ilmu kamu. Oh my god, ini literally big dream banget sih. Nah, kalau misalnya di perjalanan nih kita ngerasa kayak kita stuck nih. Ini sering banget kan?
0: Yes.
1: Tadi kita juga udah bilang hal yang paling susah kita kalahkan adalah ketika kita sama diri kita sendiri.
0: Bener banget.
1: Dan aku yakin pasti kita sering banget ngerasa stuck dan membanding-bandingkan diri kita sama orang lain.
0: Yes.
1: Kalau Arsya sendiri gimana cara ngatasinnya?
0: Sebelum kesini juga bandingin.
1: Aduh, sama siapa kamu membandingkan diri kamu?
0: Ya begitulah ya, karena scrolling.
1: Ah iya benar, benar.
0: Random-random aja. Kalau dari Arsya sendiri sih, mau, ya benar sih kita tuh gak mungkin produktif dan positif vibes setiap saat. Dan setelah menyadari itu, sekarang tuh lebih menghargai proses yang kita jalani daripada hasilnya. Misalkan apresiasi lah hal-hal kecil yang kita berhasil lakukan. Hari ini kita, kak gue udah berhasil hari ini berangkat kerja untuk ya gitulah membangkitkan mood kerja hari ini aja, itu udah sebuah proses yang patut diapresiasi sih kak, jadi dari hal-hal kecil begitu daripada melihat hasil menurut Arsya sih gitu. Sama kalau kita udah ngerasa capek banget, stuck banget, burn out banget, nggak apa-apa, berhenti aja sih, ngambil jeda, pause. Kadang kita ngerasa kalau kita tertinggal satu langkah dua langkah itu udah end gitu ya.
1: Iya benar.
0: Udah kayak bad banget. Game over enggak? Itu tuh justru yang dilihat adalah ketika kita berani bangkit lagi setelah kita berhenti sebentar itu. Gitu sih menurut Asya.
1: Berat sih ini sebenarnya, tapi
0: mengambil
1: memang
0: langkah mundur untuk tampil lebih bersinar, asik.
1: Asik. Berarti lebih ke gimana caranya kita berhenti itu buat istirahat.
0: Betul.
1: Dan kita jadi bisa melangkah lebih jauh lagi.
0: Iya.
1: Wow. Iya sih, benar-benar.
0: Jadi kita lebih sayang sama diri sendiri juga, lebih mengerti bagaimana diri kita. Kadang di proses berhenti itu kita, kenapa ya aku gini? Kenapa ya mulai bosan mungkin atau sparknya hilang mungkin?
1: Nah, berarti berhentinya itu bukan karena kita berhenti produktif, tapi lebih ke lagi ngobrol sama diri sendiri.
0: Iya, betul.
1: Dan itu sebenarnya juga proses gak sih?
0: Iya, itu proses.
1: Oh, oke. Berarti berhentinya menurut Arsya ini adalah kita lebih ke ngomong sama diri kita sendiri.
0: Yes.
1: Ya. Tapi jarang gak sih orang ngomong sama diri sendiri, Arsya, menurut Arsya?
0: Jujur aja sering lagi.
1: Tapi orang-orang.
0: Iya, kayaknya teman-teman aja sering sih, Kak.
1: Tapi maksudnya
0: ceritain kayak dia benar-benar ngomong. Ya random aja ngomong di motor sendiri, di mobil sendiri.
1: Tapi untuk aku sih mungkin teman-temanku ya. Aku cari teman-teman lain lagi.
0: Karena di lingkungan kebetulan seringnya lihat yang sering ngobrol.
1: Oh.
0: Cuma mungkin ada sebagian juga yang enggak, karena ya itu dia tadi belum mengenal diri sendiri.
1: Nah, itu dia.
0: Jadi bingung.
1: Ya itu dia, dan aku kebanyakan ketemu orang tuh yang mungkin ngobrol sama dirinya sendiri tapi bukan ngobrol yang dalam.
0: Yeah.
1: Sedangkan kita kalau misalnya mau berproses lebih dalam kan harus ngobrol yang serius ya.
0: Yeah,
1: kalau ngobrolnya kamu cuma nyalain diri kita diri sendiri kan kapan majunya?
0: Benar sih. Benar
1: ya
0: banget.
1: Kan? Kalau ngobrol yang cetek kan juga enggak bisa maju.
0: Iya, yeah, betul.
1: Jadi ngobrolnya tuh lebih ke refleksi. Oke, kita salah di bagian sini. Yes. Oke, kita salah, tapi next kita harus bener.
0: Yes.
1: Nah, itu tuh maksud aku ngobrolnya yang berdaging gitu. Kalau bisa wagyu lah.
0: Mahal ya, mahal, mahal.
1: Iya, karena kita kalau misalnya mau punya mimpi yang besar enggak bisa kalau misalnya prosesnya juga ringan.
0: Yes.
1: Harus
0: betul.
1: Proses yang berat. Karena Arsya juga sekarang sibuk di banyak kegiatan, terus habis itu juga megang bisnis sendiri. Menurut aku pasti prosesnya juga gak gampang. Gak tidur juga menurut aku gak gampang, susah.
0: Yes. Susah
1: kamu
0: banget.
1: Kamu semangat ya untuk menjalani hari-hari. Dan aku doain nanti kamu sekelas Tasya Faras yang bisa ketemu Kendall Jenner itu.
0: Amin banget, diundang Huda Beauty kali ya.
1: Nanti aku akan minta produk Huda Beauty itu di kamu.
0: Amin, amin, amin.
1: Amin, amin. Kita doain aja. Dan buat kamu yang lagi dengerin kita, semoga kita bisa sampai di mimpi kita yang tertinggi.
0: Yes, amin banget.
1: See you on top bahasanya.
0: See you on top, yes, see you on top.
1: Thank you banget ya Arsya udah mau diundang. Arsya ada
0: Thank
1: mau ngomong
0: you.
1: Sesuatu lagi? Atau mungkin mau kasih teman-teman insight baru?
0: Quotes apa of ya? The day. Quotes of the day-nya. At the end of the day, yang intinya kita tuh jangan hanya mengejar pencapaian sih, Kak. Karena at the end tuh kita bakal ketemu orang-orang, pengalaman-pengalaman yang berharga di dalam proses yang kita jalani itu. Gitu.
1: Yes, benar sekali, aku setuju. Jadi jangan anggap semua proses kamu gagal, kamu tuh adalah proses yang gagal, enggak.
0: Yes.
1: Karena itu adalah proses menuju berhasil. Jadi harus dicoba terus. Asik. Ih, udah kayak Mario Teguh loh kita, benar-benar bijaksana sekali sore hari ini. Terima kasih Arsya.
0: Terima kasih Kak Gu.
1: Iya, seru banget. Nanti kalau Arsya punya waktu kesempatan dan punya acara-acara lain, boleh banget datang lagi ke sini dengan okay. membawa influencer influencer membawa wabah-wabah yang positif ya. Wabah yang positif, jangan yang negatif. Kita udah cukup mewabah yang negatif di sini. Oke, okay. Kalau kayak gitu teman produser habis ini bakal ada jazz music yang nemenin kamu. Glo dan Arsya pamit. Kita ketemu lagi kapan-kapan di sore-sore.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak nggak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah, gitu. Sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: Ih, tuh muka jutek banget.
1: Kapan sih ngurusin orang mulu, gak ada kerjaan aja?
0: Lagian sih, itu muka cemberut amat, kayak caleg kekurangan suara.
1: Enggak ngaca, mukamu tuh kayak jalan belum diaspal.
0: Nah, apa sih marah-marah? Lagi dapet ya?
1: Iya, emang. Lagi dapat bencana ketemu kamu.
2: Oh no!
3: Kurangi marah-marah, karena marah-marah bisa membuat seorang terkena serangan jantung, stroke, depresi, memperburuk kecemasan, serta imun. Udahlah, gak usah marah-marah ya. Tidak ada hidup tanpa masalah, dan tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Mending duduk di pantai sambil menikmati senja.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: Serem. Cewek.
1: Mel, tunyong kayak ganteng ya.
2: Ku mate, kenal kok.
0: Nomor HP dong, Nona.
1: Bisa ya, kakak. Mau sekalian di nomor rekening, kok sonde nih.
2: Ih, lu sehat toh? Nomor rekening itu salah satu bentuk data pribadi yang harus dijaga. Tahu kok sonde, kasih nomor rekening ke orang yang sonde kenal tuh bisa memicu tindakan kejahatan. Apalagi di era digital kayak sekarang nih, kasih nomor rekening ke sembarang orang tuh bisa buka celah kejahatan, ah.
1: Ih, biar su, son jadi leh.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan.

Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison

0: menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
1: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya Senja Tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti.
1: Perdua 104,2 FM.

Teman Pro 2 masih sama Glow. Kali ini di Senjata Fakur bakal ada lagu-lagu religi penyejuk hati dan juga bakal ada kalimat-kalimat mutiara yang nemenin kamu. Buat kamu yang belum tahu juga, nanti di hari ini azan maghrib ya akan dikumandangkan di pukul 18:18 jam kembar teman Pro 2. So jangan lupa untuk selalu dengerin Pro 2 karena banyak banget segmen-segmen yang wajib kamu dengarkan. Stay tune terus sama aku dan kita dengar dulu lagu-lagu religi penyejuk hati.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia. Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil. Di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, 'Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain engkau. Maha suci engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim.'" Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

Jangan lupa untuk kamu yang wajib banget melaksanakan ibadah sholat, apalagi sekarang mungkin ada beberapa yang puasa kali ya. Selamat menjalankan ibadah puasa, selamat berbuka puasa juga, karena tadi udah dikumandangkan azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Dan besok juga adalah maulid Nabi Muhammad SAW. Dan aku pernah banget dapat satu kalimat yang ini tuh dikatakan sama salah satu orang yang aku kenal. Kalau Nabi Muhammad itu pernah bilang, jadilah orang yang bermanfaat buat sesamanya. Wah, ini kayaknya satu kalimat yang mungkin sedikit tipis ya. Maksudnya kayak singkat banget, tapi punya makna yang dalam banget. Emang rasanya tuh bermanfaat itu terdengarnya mudah, tapi sulit banget buat dilakukan. Tapi manfaatnya itu gak harus yang gede banget. Kamu misalnya mau ngasih bermiliar-miliar, enggak juga harus kayak begitu. Sesuaikan dengan kapasitas kamu. Dan yang pastinya kamu juga bisa memberikan apa yang terbaik dari segi kamu. Misalnya kamu jagonya di bidang ngomong, ya mungkin kamu bisa jadi perpanjangan tangan orang gitu ya. Kamu ngobrol untuk jadi volunteer ataupun mengedukasi orang untuk menjadi yang lebih baik lagi, itu pun udah menjadi orang yang bermanfaat. Seperti itu sih teman Pro 2. Kalau misalnya kamu belum ngerasa cukup bermanfaat, gak apa-apa, karena semuanya butuh proses. Kalau misalnya masih ada proses-proses yang salah atau mungkin yang gagal, gak apa-apa, dicoba terus, karena proses juga tetap, yang namanya proses tetap dihitung sebagai sebuah perjalanan. Oke, sambil nemenin kamu juga mungkin yang lagi baru pulang kerja, terus lagi ngaso, atau mungkin lagi nunggu keluarga kamu untuk bersiap-siap mau sholat berjamaah, silakan ditunggu dan aku bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu religi.

Pernah dengar suara ini? Ya, ini adalah suara tadarusan dari masjid yang didengar saat memasuki bulan Ramadan. Suara ini dihasilkan dari satu alat yang bernama megaphone atau yang umum disebut dengan toa. Kira-kira siapa sih penemu megaphone? Ditemukan pada abad ke-16 oleh seorang pastor Katolik yang juga seorang ilmuwan berserikat Yesuit bernama Athanasius Kircher. Megafon atau pengeras suara genggam yang paling terkenal adalah yang terdapat pada fonograf mekanik, di mana pencatat nada menggerakkan jarum logam yang berat dan kemudian jarum tersebut akan memicu getaran dalam diafragma logam kecil yang bertindak sebagai pemicu dari pengeras suara genggam. Para ilmuwan matematika dan fisika bekerja keras selama bertahun-tahun mengembangkan peralatan ini. Hingga pada akhirnya pengeras suara genggam atau megafon ini menjadi peralatan paling canggih di zaman Perang Dunia Kedua. Lalu kenapa sih megafon disebut sebagai toa? Sebenarnya toa adalah perusahaan dagang dan pabrik asal Jepang yang bernama Toa Manufacturing Company. Perusahaan ini berdiri di Kobe pada tanggal 1 September 1934 dengan memperjualbelikan megafon dengan merek Toa. Perusahaan ini menjadi pemain utama dalam produksi megafon pada zamannya, sehingga merubah brand image megafon menjadi Toa yang kita kenal selama ini.

Karena besok juga mau lead ya teman Pro 2, mungkin buat kamu yang lagi bikin jajan karena besok mau nyambut keluarga atau mungkin orang-orang yang kamu sayang ke rumah kamu, buat bersilaturahmi ya, biar menjaga hubungan yang memang sudah baik dibikin semakin baik lagi. Dan jangan lupa say sorry juga, karena walaupun bukan Idul Fitri, cuma karena kita juga tetap melakukan kesalahan, gak ada salahnya juga say sorry ke orang-orang yang kamu kenal, ke keluarga kamu, ke teman-teman kamu, atau siapapun yang kamu undang ke rumah kamu, atau mungkin yang kamu bakal datangi rumahnya. Karena besok juga maulid sih menurut aku, walaupun aku gak merayakan, tapi aku sering diundang. Waktu maulid itu rasanya sangat-sangat hangat ya teman Pro 2. Kenapa hangat? Karena waktu aku diundang, itu pasti orang tua dari temanku yang mengundang aku tuh juga ikut silaturahmi, nanyain gimana keadaannya sekarang, terus juga sekarang udah ngapain aja, dan pastinya itu bikin hubungannya itu makin baik aja. Ya buat kamu mungkin ngerasa, atau mungkin teman SMA kamu atau SMP kamu udah gak cocok lagi bermain sama kamu, ada berbagai macam perbedaan dan juga pengalaman yang gak bikin kamu jadi gak nyambung aja sama dia. Tapi percayalah, kita gak tahu nanti di kemudian hari mungkin kita bakal butuh dia, gak tahu di momen apa. Cuma ya selagi bisa dibuat menyenangkan hubungannya atau mungkin tetap dijaga sih, jangan lupa untuk menjaga hubungan itu dengan sebaik-baiknya. Dan itu jadi kalimat yang aku pengen ingetin ke kamu di hari ini. Selamat maulid ya buat kamu yang merayakan teman Pro 2, besok banget ini. Jadi semoga kita jadi pribadi yang baik juga. Oke, karena tadi aku juga udah nemenin kamu dari jam 2, sekarang udah mau jam 7, habis ini bakal ada Nadia yang nemenin kamu sampai jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Aku pamit undur diri dulu. Kita ketemu lagi besok. See you. Bye-bye.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Mataram.
2: Kamu hobi nyanyi, sering dipuji teman karena punya suara bagus. Wah, jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja dong. Sekarang saatnya buat unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026. Segera daftarkan diri kamu mulai 4 sampai dengan 30 Agustus 2026. Buat persyaratan umum, pastikan kalau kalian warga negara Indonesia, putra dan putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung sampai Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Wajib menampilkan performa profesional, serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Untuk info lebih lanjut, langsung cek di Instagram RRI Mataram. Atau kamu bisa menghubungi Centik di 082-188-216-884, Aldi di 082-146-667-447. Yuk persiapkan suara emas dan penampilan terbaik kamu. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita ke panggung nasional.

0: performance, I left the room and never saw him again.
1: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekone?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Teman Pro 2. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 edisi Senin 24 Agustus 2026. Kumpul bersama Lani Nadia dan inilah berita selengkapnya. Informasi pertama, tahun Pro 2 perayaan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya menjadi momentum keagamaan bagi masyarakat Lombok Barat, tetapi juga membawa dampak nyata terhadap perputaran ekonomi daerah. Meningkatnya kebutuhan warga untuk menggelar berbagai tradisi Maulid turut mendorong aktivitas perdagangan, terutama pada sejumlah komoditas pangan. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan juga Pembangunan Kabupaten Lombok Barat, Hajah Damayanti Widianingrum SPMSI, mengatakan tradisi maulid memiliki pengaruh besar terhadap pergerakan ekonomi masyarakat. Dan menurutnya, peningkatan konsumsi masyarakat selama musim maulid harus tetap diimbangi ya dengan langkah pengendalian harga. Pemerintah daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID perlu memastikan tingginya permintaan tidak berkembang menjadi tekanan inflasi yang merugikan masyarakat. Dan ia pun menjelaskan pemerintah memiliki sasaran inflasi sekitar 2,5% dengan rentang plus minus 1%. Dan karena itu stabilitas harga perlu dijaga agar tidak terlalu tinggi maupun terlalu rendah.

0: Informasi selanjutnya, Tong Praduba, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat dilanda puluhan peristiwa kebakaran sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Data Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat Kabupaten Bima mencatat sedikitnya 51 kasus kebakaran terjadi dalam kurun waktu tersebut. Musibah itu tersebar di 18 kecamatan dengan sedikitnya 87 objek terdampak, mulai dari rumah, gedung hingga lahan milik warga. Total kerugian yang ditimbulkan juga cukup besar. Kerugian materi akibat berbagai peristiwa tersebut ditaksir mencapai Rp10.870.900.000. Dan Kepala Damkarmat Kabupaten Bima, Ruslan, mengatakan kejadian kebakaran terjadi hampir di berbagai wilayah Kabupaten Bima. Sebanyak 18 kecamatan yang tercatat mengalami kejadian kebakaran yakni Woha, Parado, Langgudu, Ambalawi, Bolo, Palibelo, Donggo, Tambora, Monta, Sape, Lambu, Madapangga, Belo, Soromandi, Wawo, Lambitu, Sanggar, dan juga Wera. Demikian info Pro 2 untuk kamu, Tom Pro 2. Dan setelah ini bakal ada music live chat live dari Pro 2 RRI Jakarta. Jadi pastikan frekuensi kamu tetap di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stage

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan masih barengan sama Edit temen lo di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian ya, karena Edit udah barengan sama seseorang yang katanya sih baru aja ngerilis EP terbaru nih. Ada Gius Tiraga.
1: Halo.
0: Halo, what's up bro?
2: Hai, semuanya sehat. Gimana?
0: Aduh, gimana hari ini? Aktivitasnya ngapain aja sudah? Ini akhirnya malam hari ini mampir nih ke Pro 2 FM.
2: Iya nih, karena ada Pro 2, ada undangan untuk Pro 2, kayaknya seneng banget ya bisa ada hadir di sini. Jadi ya semoga aku juga lagi memperkenalkan juga album baruku juga.
0: Oke.
2: Jadi adanya wadah dari Pro 2 ini sangat membantu sekali. Thank you banget lo ya.
0: Alright. Tapi apa nih maksudnya kegiatan akhir-akhir ini lagi sering apa selain promo?
2: Tetap manggung ya.
0: Oke.
2: Manggung utama, terus juga mau ada proyekan-proyekan lain lagi bareng teman-teman juga. Itu aja sih sama promo-promo yang lagi berjalan aja sih.
0: Oke.
2: Untuk setiap harinya ya.
0: Setiap harinya kayak masih berhubung sama musik ya.
2: Iya.
0: Benar. Tapi sebenarnya mungkin belum buat yang belum kenal sama Gius Tiraga. Sebenarnya Gius Tiraga nih siapa sih sebenarnya? Maksudnya lu ngebawain genre apa kalau udah bermusik gitu?
2: Jadi aku itu ngebawain genre pop alternatif sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi pop alternatif itu lebih ke pop ballad.
0: Oke. Okay.
2: Tapi karena ada beberapa aransemen yang aku bikin jadi lebih kayak terbuka lagi, jadi ada instrumen bluesnya di dalam satu lagu itu.
0: Oke, menarik.
2: Di bluesnya itu ada di master dari jagoannya dari album Hana ini.
0: Oh.
2: Jadi judul albumnya itu Hana.
0: Oke.
2: Okay. Nanti kita akan ngobrol tentang Hana lah.
0: Bener. Tapi sebenarnya gue nggak tahu ya. Kayaknya makin kesini, makin berkembangnya era, kayaknya genre musik tuh makin luas banget, gitu kan?
2: Iya benar.
0: Sampai akhirnya ya dulu mungkin kita tahu kayak ada pop rock.
2: Iya.
0: Bener-bener ya, saklek di situ ya, kan?
2: Cuman metok di situ.
0: Tapi sekarang udah ada rock alternatif.
2: Hip dude
0: juga ada lagi, gitu kan?
2: Naik gila, asli.
0: Gue nggak
2: kebayang bisa dia bisa bersama siapa?
0: Gen Z-nya
2: dengan wah kok dia bisa berkepikiran ada nyiptain hip hop dangdut gitu ya?
0: Iya sih, bener sih.
2: Wah gila sih. Makanya gue ngeliat Naik Gila ini ya memang momennya dia, jadi pertahanin lah. Lagu-lagunya biar lebih oke-oke lagi lah. Tapi lagu-lagunya siap semua sih.
0: Bener-bener kayak apa ya, kayak mungkin itu sesuatu yang baru juga ketika mereka rilis kan. Cuman emang dari awal udah kayak orang-orang pun bisa menerima gitu.
2: Bener ya, juga lucu juga sih dia ya. Apalagi juga di Hipdut dengan hadirnya dengan Indah Kus.
0: Betul.
2: Oh gila. Kayaknya aduh mantep banget ya. Mantep banget sih. Asik sih.
0: Bener. Tapi dari sekian banyaknya genre musik ya, mungkin sekarang juga udah ya gak bisa dikotak-kotakan lagi.
2: Iya
0: gitu kan?
2: Bener,
0: udah banyak banget gitu kan. Kenapa lo akhirnya milih pop alternatif ini?
2: Jadi pop alternatif ini buat gue tuh karena kebetulan juga kan keluarga gue sebenarnya seniman, musisi semua. Jadi nyokap itu nyanyi di pop.
0: Oke. Okay.
2: Bokapnya nyokap itu nyanyinya itu kalau zaman dulu tuh apa ya, kalau Ari Bowo tuh dibilang reggae bukan, tetap tapi pop juga.
0: Iya.
2: Itu yang gue bingungin. Makanya gue lebih nyaman di situnya.
0: Benar.
2: Karena pop alternatif itu kayak gue menyampaikan lirik gue tuh dengan jujur, dengan bisa sampai ke orang pendengar gitu.
0: Benar.
2: Jadi lirik yang gue ciptain dengan nada yang gue keluarkan, dengan aransemen musik yang sebenarnya nggak yang simple juga sih, tapi semuanya aman.
0: Benar. Maksudnya ya masih di bidang mungkin populer gitu ya, yang mungkin lebih bisa diterima oleh banyak orang gitu kan.
2: Benar. Relate-nya sih yang gue pengenin dari setiap pendengar.
0: Oke, okay, I see. Tapi kan lu apa ya, bisa dibilang kayak keturunan lah ya.
2: Okay.
0: Keturunan dari Ari Wibowo yang mungkin kita tahu dengan lagu-lagunya Madu Neracun gitu kan.
2: Ini sangat berat ya sebenarnya. selalu membawa nama Ari Wibowo itu. Sebenarnya gue sih sangat senang, sangat bahagia deh. Gue punya seorang kakek yang legend.
0: Yes.
2: Yang lagunya sampai sekarang pun masih bisa dinyanyikan. Sampai Gen Z pun masih nyanyi.
0: Yes, benar-benar.
2: Jadi akhirnya kayak, wah anjir, gimana ya? Gimana ya kok bisa sih lagu yang bisa ini bisa bertahan sampai puluhan tahun gitu loh.
0: Benar.
2: Ari Wibowo menceritakan madu dan racun, singkong dan keju, kayak
0: yes,
2: semuanya bisa dinyanyikan dengan genre apapun ya.
0: Benar. Bisa diolah dengan genre apapun.
2: Benar.
0: Dan bisa masuk gitu.
2: Benar.
0: Tapi ada nggak sih maksudnya hal-hal yang mungkin mempengaruhi lo akhirnya di karir bermusik gitu? Mungkin dari apa yang pernah diajarin sama kakek gitu kan? Atau mungkin dari nyokap bokap gitu?
2: Gue kalau misalnya bermusik itu cuman dari nyokap ya sama kakek gue. Jadi kayak Ari Wibowo tuh selalu bilang kayak, ciptakanlah sesuatu yang mungkin didengarinnya bisa sampai panjang. Jadi semua semua tahun itu bisa menikmati lagunya. Dia selalu bilang kayak gitu. Makanya gue tuh nyiptain lagu hanya untuk bisa didikmatin sampai tahun yang panjang. Jadi gak mau cuman sekedar kayak 1 tahun 2 tahun abis itu udah gitu loh.
0: Oke. Berarti kayak apa ya, kayak ya berusaha untuk kayak everlasting mungkin ya.
2: Benar.
0: Iya kan. Tapi itu bukan hal yang mudah juga buat dilakukan ya kan.
2: Sangat. Aduh, effortnya gila.
0: Effortnya sih kacau sih.
2: Benar.
0: Tapi apa maksudnya yang akhirnya lo lakuin gitu untuk menciptakan sesuatu yang everlasting ke lagu-lagu lo?
2: Ya ini, jadi terciptanya album Hana ini ya karena cerita dari gue
0: pribadi.
2: Jadi pribadinya ini adalah, jadi Hana ini adalah sebenarnya bisa lebar ya, bisa luas tentang Hana ini. Tapi jujur gue menciptain lagu ini hanya untuk menyelesaikan janji yang pernah gue janjikan kepada dia. Walaupun dianya sudah tidak tahu di mana, tapi gue laki-laki yang harus memegang janji, karena laki-laki itu yang dipegang
0: janjinya, omongannya. Benar, omongannya ya, selain tangannya. Iya,
2: selain tangannya. Itu
0: selain tangannya kan?
2: Iya
0: kan?
2: Masuk.
0: Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ngomongin soal album perdana berarti ya?
2: Perdana.
0: Album perdana ya dari Hana ini. Nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman berdua yang mau seru-seruan juga, mau bertanya juga boleh banget. Pokoknya langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih barengan sama Edit di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Giusti Raka.
1: Ayo dong.
0: Alright, tadi kita udah spill soal album perdananya yang baru aja dirilis. Berarti rilisan kapan ini berarti rilis?
1: Tanggal 14 Agustus.
0: 14 kemarin. Masih fresh banget.
1: Asli masih anget. Baru dibalik sih.
0: Baru dibalik. Benar. Alright, ngomongin soal album ya?
1: EP jatuhnya.
0: EP yang berjudul Hana.
1: Okay.
0: Kita bahas Hananya dulu nih.
1: Okay.
0: Si Hana ini apa nih, nama orang kah atau siapa nih sebenarnya?
1: Bisa kita bilang makhluk aja kali.
0: Oke, okay, makhluk.
1: Makhluk.
0: Oke. Okay.
1: Kita bilang makhluk aja deh.
0: Oke.
1: Jadi Hana ini, Hana ini adalah sosok orang yang pernah ada, pernah singgah. Jadi kayak kok rasanya ini belum pernah kelar ya, walaupun aku sudah pacaran dengan yang lain, tapi kok pandanganku selalu dia. Akhirnya aku tuangkanlah di dalam lagu.
0: Oh, I see. Berarti sebenarnya Hana ini menjelaskan si sosok itu.
1: Iya.
0: Dari berapa lagu?
1: 5.
0: 5 lagu yang ada itu berarti semuanya menjelaskan tentang sosok itu.
1: Iya. Tentang akunya sih
0: sebenarnya. Tentang
1: akunya kayak mengharapkan kembali. Jadi aku di lagu Hana itu adalah ada judul lagunya yang akan menjadi jagoannya adalah di bodoh ini. Jadi si bodoh ini menciptakan suasana yang kayak kok sial banget nih ya. Udah nungguin tapi sekalinya yang gua tahu adalah dia sudah sama orang lain. Kayak gitu-gitulah.
0: I see.
1: Jadi kayak terlalu bodoh kayaknya ngeharapin sesuatu hal yang yang jelasnya pasti nggak akan kembali gitu. Kayak gitu.
0: Okay, berarti sebenarnya di EP ini menjelaskan tentang perasaan yang belum selesai berarti.
1: Iya, benar.
0: Jadi apa nih maksudnya yang dirasakan di lagu ini ada di album ini ada apa aja nih berarti dari 5 lagu itu?
1: Jadi yang pertama itu bodoh ya tentang kebodohanku tentang mengharapkan seseorang. Yang kedua adalah aku ada lagu keduanya itu judulnya Ikhlas. Itu perih gitu. Jadi itu melambangkan lebih ke universal sih sebenarnya. Jadi kayak terkadang tuh kita tuh kehilangan sesuatu. Terkadang kita kehilangan sesuatu tapi kita bilang ya udahlah gue ikhlasin deh. Tapi dalam hati kayak mahal lagi harganya. Kayak gitu-gitu loh.
0: Jadi
1: terkadang itu yang menurut gue adalah ikhlas itu tidak semerta-merta cuman sekedar kayak di mulut aja. Tapi sesuatu tuh selalu bertahan lagi kembali lagi ke hati.
0: Benar.
1: Jadi kalau misalnya sesuatu yang bilang ah kita udah ikhlas nih. Tapi di hati aduh kan bisa kok sebenarnya balik lagi gitu loh kalau kita cari dan kita paksa untuk ambil. Tapi ya semuanya itu kembali lagi sih.
0: Benar.
1: Karena enggak semua ikhlas itu bisa kita nikmatin sih.
0: Yes. Benar. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga.
1: Yang ketiga itu tentang bagaimana?
0: Bagaimana?
1: Bagaimana? Ini judulnya adalah bagaimana. Bagaimana itu kayak menceritakan tentang nih aku sudah ngarepin kamu nih, aku nggak tahu kabar kamu di luar sana kayak gimana. Kabar kamu tuh baik-baik aja nggak sih di luar sana? Atau kamu lagi senang atau kamu sekarang tuh lagi sedih gitu. Akhirnya aku ciptain lagu bagaimana. Jadi yang salah satu yang membuat kayak oh dia bagaimananya di luar itu aku nggak tahu. Tapi aku pengen banget ngarepin kabar kamu tuh gimana di luar sana, baik atau enggak.
0: Benar. Kayak pengen tahu keadaannya dia tuh gimana sih sekarang gitu kan. Apakah dia bahagia apa enggak atau gimana gitu ya.
1: Atau sudah dapat orang yang tepat. Nah, itulah yang bagaimana itu aku nyanyi.
0: Oke.
1: Terus yang keempat ini judulnya Cara Melupakan. Aku bertanya kepada orang-orang yang kayaknya abis pacaran sama orang ini kayaknya kok dia
0: nggak gamon gitu ya.
1: Kayak nggak ninggalin sesuatu gitu. Gimana sih caranya supaya nggak kayak gitu, soalnya
0: bener.
1: Gue nggak bisa gitu.
0: Iya.
1: Gue nggak tahu caranya. Coba kasih tahu gue, makanya gue menciptakan lagu Cara Melupakan.
0: Oke.
1: Dan lagu terakhir itu adalah Masihkah Ada.
0: Iya. Yang menceritakan tentang
1: Masihkah Ada ini tentang ini lebih ke kayak spesifiknya ke orang ini, tapi lebih kayak aduh kok nggak kembali, kok malah nggak muncul-muncul ya, harapan itu ya, kayak kayak mempertanyakan lagi kepada Tuhan, Tuhan ini benar nggak sih harapan ini masih ada? Kalau memang masih ada, kasih dong harapan itu biar jangan lepas.
0: Itu sih. Oke. Berarti di sini ada kayak fase mungkin muncul keraguan lagi nih ya.
1: Iya.
0: Bener. Setelah mungkin mencari gimana caranya bisa melupakan. Dan di fase ini berarti kayak ada keraguan lagi nih.
1: Betul.
0: Widih.
1: Sakit ya?
0: Sakit sih.
1: Itu semua lagu itu ada sakit.
0: Oke. Tapi berarti di EP ini berarti kalau dirangkum ya, ini kan berarti lu tuangkan semua dari cerita yang lu alamin kan?
1: Benar.
0: Lu tuangin dalam apa nih, fase hidup lu selama berapa lama nih di album ini?
1: 6 tahun.
0: Wow, 6 tahun.
1: Selama 6 tahun itu lumayan lama ya?
0: Lumayan loh.
1: Lumayan lama ya?
0: Lumayan
1: ya. Itu kayaknya bukan gamon deh. Kayaknya udah kayak artefak jadinya.
0: Bukan, gamonnya bukan gagal move on, gak mau move on.
1: Gak mau, nolak. Aduh, jangan deh,
0: kayaknya enggak deh, kayaknya masih bisa deh.
1: Iya, gitu. Makanya aku minta harapan sama Tuhan, ayolah Tuhan. Kalau misalnya memang gak ada, kalau misalnya memang masih ada, kasih jalannya.
0: Bener.
1: Tapi kalau misalnya memang gak ada jalannya, masa gak ada sih Tuhan jalannya? Gitu.
0: Tetap maksa harus ada.
1: Begitu, aduh.
0: Astaga, benar-benar. Tapi berarti selama perjalanan 6 tahun ini dan lo bikin 5 lagu di album Hana ini, apa yang lo akhirnya dapetin ketika lo nulis album ini menuangkan semua dalam bentuk lagu?
1: Tenang sih.
0: Oke.
1: Akhirnya gue bisa ngerasain tenang. Kayak, wah, akhirnya lagu ini selesai, album ini selesai. Akhirnya udah kayak, oke, nih gue bakal narok ini lagu apa? Narok harapan gue ada di sini semua.
0: Benar.
1: Jadinya akan seperti apa? Dianya akan kembali atau bagaimana? Tapi yang jelas adalah ini udah gue selesaikan janji gue untuk dia gitu.
0: Oke. Berarti apa ya? Kayak menuntaskan lah ya.
1: Iya, menyelesaikan aja sih sebenarnya.
0: Benar-benar.
1: Selama 6 tahun ini kalau misalnya gue nggak bergerak seperti itu, aduh kayaknya gue bakalan mati penasaran. Kan itu Pak, bete banget gue udah di pohon gitu mati gara-gara penasaran.
0: Iya benar. Ya, kejebak lagi di sini
1: gitu. Ya, ini lagi gitu.
0: Oke. Dan tadi kita juga sempat nge-spill kalau jagoan di album ini adalah si Bodoh. Ya, berarti ya mungkin secara apa ya, kayak umum menggambarkan tentang fase perjalanan 6 tahun ini berarti.
1: Iya, benar.
0: Benar ya. Berarti apa tadi? Bodoh itu bercerita tentang
1: sialnya aku, gitu ya, Mas. Liriknya tuh sungguh sialnya aku terlalu mencintaimu padahal dirimu sudah bersama dengannya. Oh, bodohnya. Sakit enggak tuh? Aduh, kacau sih.
0: tapi lu nulis lagu-lagu di album ini sambil nangis enggak, Bro?
1: Aduh, gue kalau bikin lagu tuh kayak udah gue yang penting ada kertas, ada pulpen, sama air mata.
0: Tonton nyes. Jadi nggak heran kalau ditulisannya nanti agak ngeblur, hilang, kena air gitu.
1: Iya, makanya kan, aduh tadi nulis apa di sini ya? Aduh, luntur
0: kena air mata ya. Astaga. Oke deh, kita abis ini bakal dengerin dulu jagoannya ya di EP ini adalah Bodoh. Ya mungkin buat kamu yang pengen bertanya, mungkin juga relate gitu
1: bener.
0: Ada di situasi ini kayak lu udah tahu kayaknya nggak bisa, cuman kok masih berharap gitu ya. Nah itu dia, mungkin nanti bisa kasih tahu pendapat lu tentang lagu ini kayak gimana ya. Jadi langsung aja, ini dia Bodoh.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Gusti Raka.
1: Halo.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin salah satu singlenya di album Hana ya, Bodoh. Ini dari awalnya tarikannya udah blues banget ya.
1: Parah. Itu kemarahan gue sih Sun.
0: Oke. Berarti apa maksudnya dengan lu memasukkan blues ini, emang sebenarnya ada emosi yang pengen dimasukkan atau gimana nih sebenarnya?
1: Waktu itu sih di dalam gue bikin musiknya ini adalah gue bingung gitu loh. Kalau misalnya di dalam judul Bodoh ini gue masukin distorsi, kayaknya terlalu kasar deh. Kayaknya marahnya marah. Kalau kita bayangin ada marahnya itu marah nggak cool.
0: Oke. I see.
1: Jadi kayak gue ini pasti marah gitu. Tapi bagaimana dengan marah yang kayak
0: elegan gitu ya?
1: Apa kamu?
0: Gitu. Asik. Kamu. Oke, akhirnya memasukkan unsur-unsur
1: blues ini. Ya. Karena blues itu kayak nunjukin kayak apa kamu?
0: Gitu loh. Ada kayak marah, cuman ada coolnya,
1: iya.
0: Ada elegannya.
1: Iya, sama gitu ya. Kayak Bapak mau ikut.
0: Asik. Bapak pulang ya.
1: Aduh, bahaya, berat.
0: Bener. Oke.
1: Jadi dari situlah
0: akhirnya memasukkan nuansa blues ini. Berarti, tapi kalau secara garis besar di album ini akan sama nuansanya dengan album apa single Bodoh ini atau enggak sebenarnya?
1: Enggak semua. Jadi blues di ini adalah kemarahan gua aja untuk kayak oh di sini di lagu ini gue, makanya judulnya adalah Bodoh. Itu kemarahan untuk diri gue sih sebenarnya.
0: Oke.
1: Kayak lo tuh sebenarnya maunya kayak gimana sih kak, orang lo udah cabut kok, tapi kalau masih bertahan di sini gitu lo, kayak gue bisa bicara sama kepribadian gue yang lain.
0: Benar.
1: Oh gue kayak oh ya udah, lo nanyain kayak gitu ya gue nggak tahu, nggak punya jawabannya orangnya. Mau bagaimanapun ini perasaan gue gitu.
0: Bener.
1: Jadi akhirnya gue marahnya di situ.
0: Oke. Meluapkan di lagunya ini ya, si
1: bener.
0: Bodoh ini.
1: Bener.
0: Ya. Tapi mungkin kalau semisal nih ada teman pro dua yang mungkin kejebak di hal yang sama di lagu ini, apa sebenarnya pesan yang mungkin akan lo sampaikan ke orang itu?
1: Kalau yang gue sampaikan adalah ya walaupun ini gue juga belum selesai ya,
0: bener,
1: ibarat kasarannya, tapi Tuhan itu baik bagi gue. Jadi berpikirlah kalau Tuhan itu baik, membuat kalian berpisah itu bukan karena sesuatu hal yang tidak baik-baik saja gitu.
0: Benar.
1: Buatlah sesuatu hal yang ditinggalkan itu menjadi hal yang bukan karena dia Tuhan itu jahat gitu loh, tapi karena Tuhan itu baik gitu loh. Karena kebahagiaan itu tidak bisa kita ukur dari apapun gitu loh.
0: Bener sih.
1: Walaupun kita lihat adalah wanitanya sayang sama kita, bahagia sama kita, tapi kan kita nggak tahu sisi luarnya kayak gimana.
0: Iya gitu sih, benar. Jadi kayak ya sebisa mungkin kita harus apa ya, kayak bersyukur.
1: Iya benar.
0: Gitu kan.
1: Benar. Makanya hargailah seseorang yang sudah kamu dapatkan. Treatlah dia seperti layaknya ratu aja.
0: Benar.
1: Tapi jangan lupa kita juga harus dapatkan adalah ratu itu harus men-treat rajanya seperti apa.
0: Ah, itu dia. Itu juga harus penting, gitu kan?
1: Iya.
0: Benar kan?
1: Jadi kalau misalnya sesuatu hal kita tuh di dalam hubungan itu tidak bisa semuanya itu 50-50 atau kita yang 90 dia yang 100.
0: Yes.
1: Jadi kita bisa besoknya itu 30.
0: Benar.
1: Wanitanya 70.
0: Benar.
1: Bisa besoknya kita yang 90, wanitanya 10. Kayak gitu-gitulah.
0: Benar.
1: Jadi
0: benar.
1: Kita harus menghargai itu semua sih.
0: Yes, itu definisi saling melengkapi.
1: Betul.
0: Gitu
1: betul.
0: Kan?
1: Betul banget.
0: Itu namanya baru adil sebenarnya.
1: Adil.

0: apa maksudnya prinsip-prinsip hidup lo gitu kan, ketika mungkin lo menemukan sesuatu yang ketika lo kejar itu kayak lo ngerasanya makin jauh gitu kan. Apakah menurut lo itu emang harus lo kejar atau lo harus mengikhlaskan? Lo paham gak pertanyaan gue?
1: Paham.
0: Oke.
1: Gue bisa jawab itu.
0: Oke.
1: Jadi tuh? Assalamualaikum.
0: Mulai pembahasan. Emang gini tongkrongan cowok emang gini ya.
1: Jadi menurut gua adalah kalau misalnya kita mengejar sesuatu hal tapi sesuatu halnya yang kita kejar itu akan lebih menjauh, lebih baik kita berhenti.
0: Oke.
1: Karena sesuatu hal, kembali lagi nih, sesuatu hal yang dipaksakan itu tidak akan baik.
0: Benar.
1: Kalau lu memaksakan sesuatu, oke, enggak apa-apa. Pasti awalnya akan baik, tapi kesana-kesananya itu tidak akan baik.
0: Benar.
1: Jadi berjalanlah sesuai arahan gitu loh. Berjalanlah sesuai apa yang lo inginkan, tapi jangan memaksakan semuanya itu dengan pikiran kita. Karena
0: iya sih.
1: Ya itu yang tadi gue bilang adalah kita tuh harus bisa bekerja sama dengan orang lain juga. Jadi kalau misalnya kayak orang, kita kadang-kadang cowok palingan curhat sama cowok juga ya.
0: Yeah.
1: Aduh, gue lagi kayak gini lagi nih.
0: Benar-benar.
1: Terus tiba-tiba nanti cowoknya kasih inputan. Itu yang bukan berarti dia, kadang-kadang kan inputnya kayak kita sudah tahu nih kepala kita, gue harus ngejar dia. Tapi kayak kalau teman kan kadang-kadang kayak ngasih tahu, ya udah lu kejar tapi tetap tahu resikonya apa.
0: Yes.
1: Pasti kan teman akan menjelaskan seperti itu. Makanya apapun yang kita pikirkan itu sharing lah.
0: Yes.
1: Jangan kita pemikiran sendiri aja gitu. Enggak bagus sih sebenarnya.
0: Benar.
1: Capek sendiri nantinya.
0: Yes, benar.
1: Tahu ya, duduk di pinggiran, hujan-hujanan. Kenapa, Bre? Galau. Apalagi?
0: Tahu-tahu jadi album gitu.
1: Itu saya.
0: Alright. Oke, balik lagi ngomongin soal album Hana ini nih. Jadi kalau ngomongin soal proses produksinya, Bro. Lo menemukan kesulitan enggak di album ini?
1: Kalau kesulitan sih nggak ada ya, karena tim gue tuh sangat profesional banget. Jadi gue minta sesuatu hal kayak, gitarnya dibikin kayak gini ya, drumnya dibikin kayak gini ya. Itu kadang-kadang drummer gue juga ngasih gue inputan, kak kalau misalnya dibikin kayak gini kayaknya lebih asik, coba dimainkan dulu. Jadi meringankan banget. Meringankan banget dengan adanya Mas Kamga.
0: Yes.
1: Muhammad Kamga. Jadi dia sangat selancar itulah ngebuat gue kayak nyanyi itu nggak harus susah. Dia bilang dia mencari polanya dan segampang itu dia yang ngedirect.
0: Oh wow. Oke.
1: Gue nyanyi 3 lagu sama dia. Ini percaya nggak percaya? Gue nyanyi 3 lagu gue ini itu cuma 2 jam.
0: Buset, cepet tuh.
1: Cepet. Backing vokalnya 1 sip. Karena layarnya banyak banget Mas Kamga. Ayo dong, ininya, wah gila. Backingnya itu enak banget.
0: Kacau sih bro.
1: Makanya di semua lagu gue tuh backing vokalnya adalah Muhammad Kamga.
0: Widih.
1: Jadi gue makasih banget sama Muhammad Kamga, udah mau selalu support gue. Terus juga di master mixingnya itu ada Ryan Sunitro. Ryan Sunitro.
0: Yeah.
1: Drummer Baku Cakar.
0: Bener.
1: Dia yang ngemas itu menjadi nikmat di kuping gitu.
0: Bener.
1: Nah itu dia semua tangan-tangannya dia. Makanya gue seneng banget sih. Di tim gue tuh sangat orang yang sangat
0: gokil.
1: Wih gila, orang-orang gila semua. Jadi
0: bener.
1: Ada Javier, gitaris gimbal gue. Ada Yuda. Ada Yusril, ada Yodi, ada Sony. Wah gila. Tim gue tuh banget. Fahri itu kayak, kah ini bikin kayak gini. Ayo deh kita meetingin dulu kayak gimana maunya. Lu maunya kayak gimana, kayak gini. Oke, kita masuk langsung semuanya. Segampang itu. Dan gue juga rekaman gue juga di Masif kan kebetulan.
0: I see. Oke, berarti gimana experience lu atau mungkin apa sih hal yang lu dapetin ketika lu kerja sama Kamga gitu kan, sama produser lu dan tim lu semuanya gitu.
1: Wah, happy banget sih. Gue bangun pagi tuh cuman pengen, aduh gue harus rekaman nih. Saking happy-nya gue. Pagi nih biasanya kita musisi malam baru tidur. Pagi nih
0: rekaman nih. Gas ayo
1: gitu. Ayo. Ya itulah, prima suara itu juga sangat sangat ini banget ya, karena kan gue juga punya bokap angkat yang sekarang ini adalah memodali gue di dalam Prima Suara Record. Namanya Rendra Nurwana. Jadi kayak, wah dia sangat, apa sih maunya Raka nih gitu loh. Aku pengen buat kayak gini. Jadiin kayak gitu loh, sesimpel itu dia. Makanya begitu udah jadi kayak, aduh kayaknya kok nikmat banget ya.
0: Oke.
1: Bekerja dengan banyak orang.

0: orang kayak gitu-gitu seneng sih aku.
1: Iya, iya, iya. Kadang-kadang mungkin ya kita ketemu banyak orang juga pasti ada insight lah yang bisa kita dapetin.
0: Iya, bener,
1: kan?
0: Bener. Karena kan kalau misalnya gue cuman mikir sendiri, ya mungkin gak akan sebagus ini.
1: Bener, bener.
0: Karena kan gue punya idealis dalam berseni.
1: Itu kan? Dia gitu ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Gius Tiraka.
0: Ngomongin
1: soal albumnya, EP perdananya Hana. Buat kamu yang punya pertanyaan, habis ini bakal gue sapa-sapa dan bacain pertanyaan kamu. Jadi buat kamu yang mau bertanya, langsung aja drop di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 801 05. Jadi pastiin buat kamu pantengin terus MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat, dan kita masih barengan sama QC Rocker.
1: Alright.
0: Sesuai janji gue mau ngebacain ya pertanyaan-pertanyaan kamu. Ini sudah ada yang masuk ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta, jujur panjang. Tapi gak apa-apa.
1: Seru lah.
0: Seru, bener. Seru. Karena dong, pertanyaannya juga menarik gitu menurut gue gitu kan. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku Lara Purnamasari. Karena mau tanya nih, Kak Giusti, kalau kita melihat perjalanan kakak dari awal bermusik sampai sekarang, termasuk bagaimana kakak membangun identitas melalui musik pop alternatif dan merangkum pengalaman pribadi dalam Ipihana. Menurut kakak sendiri, sebenarnya kapan seorang musisi bisa dikatakan sedang berkembang dan kapan justru tanpa sadar mulai kehilangan jati dirinya karena terlalu mengikuti selera pasar?
1: Wah,
0: nah kan? Gokil ya, gokil ya.
1: Iya.
0: Bener, gimana? Karena kan lo ambil genre pop alternatif
1: ya,
0: nih.
1: Iya, benar. Panjang banget. Tapi aku makasih banget loh, walaupun panjang. Oke, coba bisa diulangin lagi pertanyaan dari yang depan-depannya aja, satu-satu gitu ya.
0: Oke, ini gimana ngebangun identitas melalui musik pop alternatif dan kerangkum di album Hana ini?
1: Oke. Tadi udah aku jelasin sih dengan cara sebenarnya ini adalah pengalaman pribadi, jadi ngerasain kayaknya apa yang aku rasakan banyak orang juga ngerasain gitu loh.
0: Benar.
1: Makanya terjadilah album Hana ini adalah sebenarnya bisa jadi juga orang juga pernah merasakan ini tapi tidak tahu dengan bentuk apa mereka mengeluarkannya, memuntahkannya kayak gitu.
0: Iya, benar.
1: Makanya aku bikinlah Hana ini. Sebenarnya kalau misalnya didengar semua lagunya itu semuanya sangat universal banget.
0: Oke.
1: Dan itu pasti dalam hidup kita pasti pernah merasakan ini.
0: Yes, benar-benar. Gitu. Ini tema yang mungkin ya setidaknya sekali seumur hidup mengalami gitu kan.
1: Benar. Patah hati itu pastilah.
0: Yes.
1: Benar.
0: Itu hal yang wajar karena kita juga punya ekspektasi ya kan.
1: Iya, benar.
0: Bisa patah juga
1: sih ekspektasi
0: itu ya. Dan ini kapan seorang musisi bisa dikatakan sedang berkembang dan kapan ini kayak hilang arah cuman ngikutin tren yang ada gitu kan. Mungkin sekarang di era media sosial ya mungkin kayak bikin-bikin lagu viral segala macam gitu kan. Sekarang kayak mungkin ada apa kayak rumusnya ya, secara tidak langsung mungkin orang-orang bikin kayak ada rumusnya gitu.
1: Oke. Kalau itu sebenarnya kayak viral atau enggak, sebenarnya kalau misalnya kita mau menciptakan sesuatu hal cuman dituntut untuk viral, kalau gue sih enggak.
0: Oke.
1: Karena gue berpikirnya kalau misalnya gue cuman membuat sesuatu hal untuk viral, berarti dia bisa kapan aja pergi, kapan dia datang, kapan dia pergi.
0: Betul.
1: Enggak, gue enggak mau itu.
0: Yes.
1: Gue maunya apapun yang gue ciptakan, gue pengennya semuanya tuh panjang.
0: Betul.
1: Gitu. Makanya kalau misalnya dibilang ikutin pasar, kayaknya gue juga nggak ngikutin pasar deh.
0: Iya.
1: Karena gue nggak mau terlalu disetir sama apa yang ada sekarang
0: betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Jadi lebih baik ya udah sih, gue nggak tahu mau sampai kapan, tapi yang jelas adalah gue akan membuat, yang penting gue akan membuat sebuah karya yang bisa kalian nikmatin.
0: Oke, alright, itu ya tadi ya. Dan semoga nanti ngejawab sih harusnya
1: dari
0: pertanyaan semuanya sih, karena ini masih banyak pertanyaan cuman kita terbatas waktu ya.
1: Boleh.
0: Dan ini ada juga dari siapa nih, dari nama lu siapa sih, nggak ada namanya. Oke, katanya lagunya bagus bang, katanya abangku suka lagunya. Waduh. Tapi katanya kalau mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Kalau mau collab ya pertama aku pengen yang tadi gue bilang adalah gue pengen collab sama Pamungkas.
0: Oke.
1: Gue pengen collabs bareng. Tidak harus kita berdua ya, entah kita bikin workshop atau bareng-bareng. Gue pengen sama Petra Sihombing.
0: Benar.
1: Gue pengen banget duet sama atau bekerja sama bareng sama Pongki Barata. Mas Pongki, gue pengen banget. Iya, kalau bisa untuk ceweknya gue pengen sama Yura atau Citra Scholastika sih.
0: Itu juga maksudnya yang banyak lu dengerin juga.
1: Iya kan? Iya, itu yang selalu menghiasi kuping gue sih. Lagu mereka-mereka sih, gila sih.
0: Oke, ini di YouTube juga ada dari Bang Soy, ada Avan juga, ada Najwa juga, dan ya itu juga ada teman-teman dari YouTube. Selamat malam ya, katanya salam dari Pemalang, salam dari Depok gitu.
1: Jauh banget.
0: Jauh ya.
1: Jauh banget. banget, jauh banget, 300 kilo.
0: Aduh.
1: Dari Pemalang. Oke, apa nih?
0: Oke, terakhir deh, mungkin di EP ini sudah ada MV-nya kah yang bisa ditonton atau visualizer?
1: Kita masih ngebuat video lirik sih ya.
0: Oh, video lirik ya.
1: Iya, bener-bener. Tapi visualnya itu gue menceritakan tentang ada di setiap gambar itu ada ceritanya.
0: Oh, wow.
1: Jadi ini dalam waktu dekat ini EP-nya akan keluar. Video liriknya akan keluar. Jadi yang ada video lirik yang pertama itu adalah Masihkah Ada. Itu sudah ada. Tapi yang Ikhlas Itu Perih, Bodoh. Bodoh kapan ya? Aku lupa, nanti minggu minggu ini kalau enggak salah. Minggu ini kita keluarin.
0: Oke. Paling kalau bisa dicek update-nya bisa ke mana nih sosial media?
1: Langsung ke Giusti Raka. Langsung Giusti Raka. Terus kalau misalnya TikTok juga sama Giusti Raka, YouTube juga sama Giusti Raka. Dan kalau misalnya mau tahu updatean lebih banyaknya ke Prema Suara Record.
0: Bisa dicek ya.
1: Dan juga manajerku Grizzly namanya. Bisa lihat langsung di akun aku di Instagram. Kalau misalnya kita mau manggung bisa ngubungin dia sih.
0: Alright, langsung aja, pokoknya bisa dicek di semua sosial medianya. Lagunya bisa didengerin di semua DSP dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Thank you.
0: Alright, terima kasih
1: Giusti. Thank you Mas.
0: Thank you so much. Sukses,
1: thank you banget. Sukses. Amin amin. Lu juga.
0: Alright, semoga kita nanti ketemu di lain kesempatan.
1: Okay, gue tunggu. Gue sangat nunggu itu.
0: Thank you Prodo. Alright, terima kasih juga teman Prodo udah seru-seruan malam hari ini. Dan jangan kemana-mana, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan
1: Giusti Raka pamit.
0: Alright, bye-bye.
1: Bye-bye. Music Life Chat.

Kamu hobi nyanyi, sering dipuji teman karena punya suara bagus. Wah, jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja dong. Sekarang saatnya buat unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026. Segera daftarkan diri kamu mulai 4 sampai dengan 30 Agustus 2026. Buat persyaratan umum, pastikan kalau kalian warga negara Indonesia, putra dan putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung sampai Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Wajib menampilkan performa profesional, serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Untuk info lebih lanjut, langsung cek di Instagram RRI Mataram. Atau kamu bisa menghubungi Centik di 082-188-216-884, Aldi di 082-146-667-447. Yuk persiapkan suara emas dan penampilan terbaik kamu. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita ke panggung nasional.

Okay, Tom Pro 2. Hai, 104,2 FM Pro 2 RI Mataram, teman terbaik kamu. Apa kabar nih Tom Pro 2 di malam Selasa ini? Setelah hari apa ya aku menemani kamu di malam hari Tom Pro 2? Jujur lupa sih. Tapi kemarin-kemarin aku cuma menemani kamu kok di malam hari Tom Pro 2, dan sekarang aku lagi yang bakal menemani kamu di malam hari ini. So, kamu apa kabar Tom Pro 2? Semoga kabar kamu baik-baik aja ya di hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Dan ya seperti biasa kita ada di jaga malam Tom Pro 2. Jadi kamu bebas mau curhat-curhat sama aku, boleh banget Tom Pro 2. Jadi buat kamu yang mau cerita, entah itu sedih, galau, gunda gulana, boleh banget ya Tom Pro 2. Dan gimana sih cara Nadia tuh, gampang banget ya. Langsung aja DM di IG kita @pro2fmmataram, atau juga bisa melalui WhatsApp kita di 0819-02-057-000. Pokoknya aku tungguin sampai jam 11 malam, oke? Jadi Tom Pro 2 masih panjang banget waktu kita di jaga malam hari ini. Jadi buat kamu yang mau cerita-cerita langsung aja. Oke, pokoknya aku tungguin sampai jam 11 malam. Begitu kita moving on dulu Tom Pro 2, selagi nungguin cerita-cerita kamu, kita moving on ke beberapa single yang ada di playlist kita. Jadi stay tune terus ya di 104,2 FM Pro 2 RI Mataram, teman terbaik kamu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman produk?

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Oke, Tompro 2, wow, gak kerasa nih udah pukul 21.37 ya Tompro 2. Tapi tenang aja, karena kebersamaan kita di Jaga Malam masih lama banget sampai jam 11 malam ya Tompro 2. Emang sih biasanya Tompro 2 kayak malam-malam itu cocok banget sih ya buat kita galau-galau. Tapi sebenarnya itu kamu gak boleh galau gitu loh, kita harus happy aja. Tapi ada loh tipe orang yang memang kayak suka aja lagu galau dan lain sebagainya. Aku pun sama, jujur kayak playlist aku isinya lagu galau semua. Padahal aku gak yang galau-galau banget sih sebenarnya. Tapi kalau buat orang yang mungkin belum kenal banget sama aku, terus dengerin playlist aku, pasti dia mikir kayak, ih kamu galau kenapa? Enggak, aku gak galau. Jadi stop ya Tompro 2 kayak menormalisasi orang yang dengerin lagu galau tuh dia lagi galau gitu Tompro 2. Jadi emang mungkin biasanya dia emang suka lagu galau, itu bisa aja kan. Dan mungkin sama nih Tompro 2, kayak Tompro 2 yang kebetulan aku lagi live di TikTok juga nih Tompro 2. Jadi ada yang join ini dari Kak Antrian Pertamax, yang dia tuh bilang kayak dia tuh pengen galau aja malam hari ini. Dan dia request satu lagu, yaitu lagu dari Mahen dengan Pura-Pura Lupa. Jujur ini ingetin aku kayak zaman apa ya, zaman SMA aku deh kayaknya Tompro 2. Pertama kali aku denger ini kalau gak salah di SMA kelas berapa ya, kelas 2, kelas 3. Tapi masih enak banget buat didengerin. So langsung aja deh Tompro 2, kita menggalau bareng malam hari ini dengan lagunya Mahen. Ini dia Pura-Pura Lupa by Mahen.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai

Okay, dan ini curhatan dari Karina ya, tahun Pro 2. Dan dia tuh cerita, aku orang yang gak terlalu suka atau nyaman sama anak kecil. Tapi anehnya mereka tuh malah suka, deket dan ngajak aku main terus. Entah itu pas KKN atau enggak pas kumpul keluarga. Maksudnya ini kenapa, Jir? Kan ada yang emang lebih suka anak kecil ya, dan kenapa milih aku yang diem-diem aja? Tapi jujur, iya, aku juga bingung, enggak tahu kenapa ya. Biasanya emang orang yang enggak suka anak kecil itu lebih apa ya, lebih sering deketin sama anak-anak. Enggak ngerti juga kenapa. Aku tuh sebenarnya aku suka ya sama anak kecil. Nah, tapi mungkin aku lebih suka anak kecil yang kayak balita, terus yang kayak masih bayi-bayi gitu kali ya, tahun Pro 2. Nah, tapi kalau udah agak TK itu susah banget jujur. Karena kata aku kayak apa ya, mereka tuh lagi aktif-aktif. Dan mungkin ini salah satu pengalaman yang aku alamin waktu KKN ya, tahun Pro 2. Sebenarnya aku suka sih main sama mereka, tapi kan kita nggak selalu dalam good mood ya, tahun Pro 2. Jadi kadang suka capek gitu loh ngeladenin anak-anak gitu. Kadang kalau kita udah ladenin sekali nih ya, tahun Pro 2, mereka tuh pasti kayak nyariin lagi, ngajak main lagi gitu. Entah waktu kita mau istirahat segala macam, itu pasti kayak mereka nyariin terus nih lagi gitu loh. Jadi nggak tahu kenapa waktu KKN rasanya apa ya, energi aku tuh banyak habis gara-gara anak-anak deh. Karena kayak jujur, ini main sama anak-anak tuh kayak mereka nggak ada apa ya, nggak ada habisnya energinya gitu loh. Sedangkan kita udah terkuras nih energi kita gitu. Apalagi waktu ngajar, jujur aku udah angkat tangan sih. Karena gimana ya, aku gak bilang mereka ribut, ya emang ribut sih. Tapi bagi aku mereka kayak banyak banget energinya. Dan mungkin pada saat itu aku juga energinya lagi gak yang fun banget gitu kan. Jadi kayak aduh capek banget nih sama anak-anak gitu loh. Tapi nih ya, tahun Pro 2, kadang aku mikir kayak orang yang istilahnya disukain sama anak-anak, bagi aku dia tuh kayak punya apa ya, energi yang okay gitu loh, tahun Pro 2. Karena ada loh yang mungkin vibes dari orang itu tahun Pro 2 kayak kurang friendly ke anak-anak, itu ada loh yang kayak gitu. Dan mungkin itu jadi salah satu hal apa ya, menguntungkan sih bagi aku. Ini aku ngambil sisi positifnya aja sih. Walaupun misalnya kamu kayak gak begitu suka sama anak-anak, tapi kayak kamu terus nih yang dikejar sama anak-anak gitu kan ya, berarti emang energi kamu tuh enak dan friendly buat mereka gitu loh. Dan bagi aku itu hal yang okay, hal yang bagus loh. Jadi ya udah deh ya. Dan mungkin buat kamu yang sekarang lagi KKN, kamu nikmatin aja deh masa-masa itu, momen-momen itu. Karena nggak kerasa ntar udah kelar KKN-nya, terus ya udah kamu udah balik ke tempat kamu, ke asal kamu gitu kan. Dan mungkin nggak tahu kapan lagi bakal balik ke tempat KKN kamu. Jadi ya udah enjoy the moment aja ya, sama Pro 2.

Wow, gak kerasa banget nih tahun pro 2. Ternyata ini udah menepati pukul 22 lebih 23 ya tahun pro 2. Yang artinya ya kurang lebih 30 menitan lagi tahun pro 2 waktu kita untuk bareng di Jaga Malam ini. So, yuk buru deh tahun pro 2 buat kamu yang mau tanya-tanya, curhat-curhat di malam hari ini. Karena waktu kita, kebersamaan kita sampai jam 11 malam aja ya. Oke, ini ada pertanyaan menarik lagi nih tahun pro 2 dari DM kita. Tapi katanya kakaknya gak mau disebutin username-nya. Oke, kalau gitu gak usah kita sebutin ya username-nya tahun pro 2. Dan dia tuh nanya, apa kebiasaan cowok yang langsung bikin ilfeel walaupun cakep? Oke, aku jujur ada dua sih tahun pro 2. Tapi gak tahu ya, mungkin so far yang dua ini sih tahun pro 2 yang lumayan pernah bikin aku ilfeel. Jadi yang pertama, sebenarnya ini bukan yang gimana-gimana sih, tapi yang pertama bagi aku nada bicaranya dia itu keras. Bukan keras gimana ya, bukan keras yang keras kayak mau marah, bukan. Tapi kayak gimana ya, suaranya tuh besar gitu loh. Jadi istilahnya kalau kita ngobrol, orang lain tuh jadi tahu apa yang kita obrolin. Nah itu aku kurang suka sebenarnya. Bukan maksudnya kita harus bisik-bisik ya, enggak. Soalnya aku pernah ketemu sama satu cowok yang bagi aku dia oke banget. Bukan enggak banget-banget sih, tapi kayak lumayan lah gitu kan. Sempet kayak, oh oke nih orang, kayak gitu kan. Eh tapi waktu aku ngobrol sama dia, jujur suaranya kenceng banget. Dan bagi aku kayak, ah enggak deh, kayak gitu. Karena apa ya, aku enggak suka aja orang yang istilah suaranya kenceng banget sampai kayak orang lain tuh tahu gitu apa yang kita bicarain. Nah itu salah satu hal yang mungkin bikin aku ilfeel sih di gender sebelah ya. Terus itu yang pertama tadi tahun pro 2. Terus yang kedua bagi aku yang bikin aku ilfeel adalah orang yang istilahnya kayak ngebandingin dirinya dengan kita gitu loh. Jadi kayak gak tahu kenapa ya, gak suka aja gitu. Untuk apa ya, aku dengerin orang yang ya udah dia kayak ngebandingin dan ngebanggain dirinya banget sampai ngebandingin dirinya sama kita gitu loh. Kataku ini kita mau ini ya, mau istilahnya kalau serius kan bakal jadi partner hidup gitu ya tahun pro 2. Nah tapi ya begitu, kok partner hidup tapi malah ngebandingin diri tuh kataku kurang sih tahun pro 2. Jadi mungkin itu kali ya dua hal yang bikin aku apa ya, istilah kayak mungkin bikin aku ilfeel di gender sebelah gitu. Dan mungkin kalau kamu apa nih tahun pro 2? Karena banyak ya sebenarnya. Ada yang tadi di komen kalau gak salah aku baca, mana nih aku scroll dulu. Kalau gak salah ada tentang split bill gitu. Wait, aku scroll dulu mana ya. Oh nih, split bill. Eh emang iya, emang kenapa? Jujur aku tipe orang yang gak apa-apa banget tau buat split bill. Apalagi kalau misalnya kayak belum yang official banget ya, official ngedate gitu, gak apa-apa banget untuk split bill bagi aku ya. Karena kalau udah split bill tuh apa ya, ada rasa kayak gak enak. Gak tahu sih antara akunya doang yang gak enakan apa gimana, tapi aku tipe yang gak apa-apa banget di awal tuh split bill. Karena lebih enak aja, kita makan ya udah dengan duit-duit kita sendiri gitu kan. Jadi aman-aman aja sih sebenarnya. Jadi kalau kamu nih tahun pro 2, apa tuh kebiasaan orang atau gender sebelah, entah itu cewek, cowok, yang langsung bikin kamu ilfeel? Boleh nih kamu sharing juga ke kita, langsung aja DM kita di IG kita @pro2fmmataram.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Okay, tahun Pro 2 masih bareng Nadia, tentunya di 104,2 FM Pro 2 RI Mataram, teman terbaik kamu. Dan mungkin ini bakal jadi curhatan terakhir kali ya tahun Pro 2, karena ini udah menempati pukul 22.43. Sebenarnya masih ada sih waktu kita, tapi kayaknya nanti bakal kepotong sama single-single yang ada di playlist kita juga. Jadi mungkin ini curhatan terakhir ya yang bakal aku obrolin bareng kamu nih. Dan kayaknya mostly malam hari ini tahun Pro 2 orang-orang lagi pada galau nih. Apa sih penyebab galaunya sebenarnya? Tapi gak apa-apa, aku suka banget ngeladenin kamu yang lagi galau-galau nih tahun Pro

Oke, pokoknya semangat terus ya buat kamu yang istilahnya lagi berusaha untuk ngelupain si dia itu. Oke, Tompro 2, dan mungkin itu aja yang bisa kita obrolin ya di malam hari ini. Dan thank you juga buat kamu yang udah temenin aku nih Tompro 2 dari jam 9 tadi sampai malam hari ini. Dan buat kamu yang mungkin lagi di jalan sekarang, hati-hati di jalan ya, karena ini udah malam, jujur hati-hati aja, barangkali kamu udah ngantuk segala macam, jadi pelan-pelan aja. Oke, Tompro 2, dan setelah ini bakal ada jazz music yang bakal menemani kamu juga. Jadi enjoy aja ya. Kalau gitu Nadia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rekaman Pro 2. Dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro 2 pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Esok pagi kita bersua kembali merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Lani Nadia mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RI Mataram mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sekali di udara tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa program 2. Dipancarluaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini, hari Selasa 25 Agustus 2026, dari kawasan Langko 83 Ampenan, saya Titi Nandini bersama kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

0: Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kelahiran Nabi terakhir. Abdul Muthalib adalah orang yang sangat terpandang dan mulia. Ia memiliki kewibawaan dan kehormatan yang mengagumkan. Dia merupakan salah satu pemimpin besar kaum Quraisy. Saat masih muda, dia pernah bersumpah akan mempersembahkan salah satu anak lelakinya jika dia dikaruniai 10 anak lelaki yang bisa membantunya memperkokoh kedudukan. Dan Allah mengabulkan doanya. Janji harus ditepati. Abdul Muthalib melakukan undian dan dari 10 anak lelakinya, Abdullah yang terpilih.
1: Jangan, Abdullah adalah anak yang bersih dan baik. Lebih baik anak-anak kami yang dikorbankan.
0: Abdullah memang terkenal sebagai pemuda berhati mulia. Atas izin Allah, Abdullah pun ditebus dengan 100 ekor unta. Waktu terus berlalu, pemuda mulia itu kini telah menikah dengan seorang wanita yang soleh. Dia adalah Aminah binti Wahab. Pernikahan keduanya berlangsung dengan meriah. Beberapa bulan setelah menikah, Abdullah harus pergi ke Syam untuk berdagang.
2: Doakan keselamatanku.
3: Tentu saja, semoga Allah selalu melindungimu.
0: Namun, kebahagiaan keduanya tidak berlangsung lama. Dalam perjalanan pulang, Abdullah sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Jenazahnya dimakamkan di Madinah.
3: Mengapa engkau cepat sekali meninggalkanku?
0: Hati Aminah terasa hancur. Namun, dia berusaha untuk tetap tegar. Karena pada saat itu dia sedang mengandung. Waktu itu, Mekah merupakan kota yang menjadi pusat semua umat manusia. Banyak orang berdatangan untuk mengunjungi Ka'bah. Meskipun bangsa Arab menyembah berhala, namun mereka tetap memuliakan Ka'bah. Dari generasi ke generasi, empat pemimpin besar Quraisy mendapat tugas untuk menjaga kemuliaan Ka'bah. Salah satunya adalah Abdul Muthalib. Kebesaran Ka'bah membuat Raja Abraha merasa kesal. Dia adalah raja besar dari Yaman.
4: Padahal aku sudah mendirikan bangunan yang lebih besar dan lebih mewah. Tapi, mengapa semua orang selalu saja pergi ke Ka'bah?
0: Dia merasa terhina karena negaranya yang begitu besar tidak bisa mengalahkan Mekah yang hanya sebuah kota kecil. Setelah mengadakan rapat besar, akhirnya raja mengambil keputusan.
4: Jika aku tidak bisa mengalahkan Ka'bah, maka aku harus menghancurkannya.
0: Maka berkumpullah semua pasukan milik raja. Pasukan yang terkenal sangat kuat yaitu pasukan bergajah.
5: Mari kita hancurkan!
0: Teriak para prajurit di sepanjang jalan menuju ke kota Mekah. Berita tentang penyerbuan itu segera tersebar. Kaum Quraisy berusaha menghadang. Namun, mereka semuanya kalah. Mereka kemudian memutuskan untuk mengosongkan kota Mekah dan bersembunyi di tempat yang aman.
6: Lalu, siapa yang akan melindungi Ka'bah?
7: Ka'bah adalah rumah Allah. Tentu Allah yang akan melindunginya. Kita berdoa saja.
0: Pasukan Raja Abraha telah sampai di pinggir kota Mekah. Jumlah mereka sangat banyak. Derap langkah para gajah itu serasa mengguncang tanah. Saat itulah Allah memperlihatkan mukjizat-Nya. Para gajah itu berhenti dan tidak mau melangkah maju.
4: Mengapa semuanya berhenti?
8: Baginda, para gajah tidak mau bergerak.
0: Sesaat kemudian, langit berubah menjadi gelap, tertutup oleh gumpalan hitam yang semakin lama semakin membesar.
9: Ah, apa itu?
10: Api! Api jatuh dari langit!
0: Tiba-tiba saja, teriakan terdengar dari segala penjuru. Gumpalan hitam itu ternyata pasukan burung ababil. Mereka diperintahkan oleh Allah untuk menjelaskan menjatuhkan batu-batu panas yang diambil dari neraka. Pasukan Raja Abraha pun kalah. Peristiwa penyerbuan Ka'bah oleh tentara bergajah milik Raja Abraha ini dikenal sebagai Tahun Gajah. Pada tanggal 12 Rabiul Awal Tahun Gajah ini, Aminah melahirkan seorang bayi laki-laki yang sangat istimewa, yang merupakan keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Alhamdulillah.
0: Kelahirannya telah dinanti oleh seluruh alam semesta. Abdul Muthalib menggendong cucunya dan membawanya keliling Ka'bah.
7: Siapa nama cucumu, wahai Abdul Muthalib?
11: Namanya Muhammad.
6: Itu nama yang asing dan tidak pernah dipakai. Mengapa kau memilihnya?
11: Aku ingin agar semua makhluk di bumi ini memujinya.
0: Pada saat Nabi lahir, ada banyak peristiwa besar yang terjadi. Di antaranya adalah 1. Jin tidak lagi bisa mengintip berita dari langit. 2. Istana Raja Kisra, penguasa Persia yang kejam, berguncang hebat dan sebagian bangunannya roboh. 3. Api abadi yang selalu disembah kaum Majusi padam seketika. 4. Danau sawah yang disucikan bangsa Persia tiba-tiba mengering. Nabi Muhammad terlahir sebagai anak yatim, tidak memiliki ayah. Meskipun memiliki seorang kakek yang terhormat dan memiliki kedudukan, namun keluarga Nabi Muhammad tergolong miskin. Karena itulah, ketika tiba saatnya mencari ibu susu, tidak ada seorang pun yang mau menerima Nabi.
12: Dia anak yatim dan keluarganya pun tidak kaya.
0: Saat itu, datanglah Halimah Asyadiyah dari Habasyah. Dia berharap bisa menemukan bayi dari keluarga kaya yang bisa memberinya upah besar.
12: Aku tidak akan pulang tanpa membawa anak asuh.
0: Namun, Allah berkehendak lain. Halimah langsung jatuh hati begitu bertemu dengan Muhammad kecil dan berjanji akan menjaganya. Sudah menjadi tradisi bagi keluarga terhormat untuk menitipkan anak mereka kepada ibu susu. Selama 1-2 tahun, mereka akan tinggal di pedesaan untuk belajar bahasa Arab asli dan menghirup udara segar.
12: Engkau adalah berkah bagi kami.
0: Sejak mengasuh Muhammad kecil, keluarga Halimah mendapatkan berkah yang melimpah. Kekeringan parah melanda Habasyah, membuat para ternak kurus kering. Namun, kambing milik Halimah bisa menghasilkan susu dengan baik.
13: Hah? Bagaimana kamu melakukannya?
12: Ini adalah berkah dari Allah.
0: Subhanallah, keluarga Halimah memperoleh segala kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai imbalan atas kasih sayang mereka kepada Nabi Muhammad. Ketika usia Nabi 4 tahun, terjadi sebuah peristiwa besar yang disaksikan oleh para saudara penggembala kambingnya. Tiba-tiba, ada dua orang laki-laki yang membelah dada Nabi, mengeluarkan hatinya dan mencucinya menggunakan air zam-zam. Itu adalah peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad oleh para malaikat utusan Allah. Tidak terasa, waktu telah berlalu. Tiba saatnya bagi Nabi untuk pulang dan tinggal bersama ibunya. Pada suatu hari, sang ibu mengajak Nabi pergi berziarah ke makam ayahnya.
12: Mari kita pergi ke Madinah.
0: Nabi Muhammad yang saat itu masih berusia 6 tahun harus menempuh perjalanan panjang dan berat. Dalam perjalanan itu, turut serta pembantu mereka yaitu Ummu Aiman. Selesai berziarah, Nabi berkeliling untuk mengunjungi paman-pamannya. Kemudian, mereka pun kembali pulang ke Mekah. Dalam perjalanan pulang, kondisi sang ibu terlihat lemah, hingga akhirnya dia pun wafat. Ummu Aiman memeluk Nabi sambil menangis.
14: Ya Tuhanku, berikanlah ketabahan kepada kami.
0: Nabi Muhammad pun menjadi anak yatim piatu di usianya yang masih kecil. Kabar tentang wafatnya Aminah membuat keluarga besar bersedih.
6: Bagaimana dengan Muhammad?
11: Akulah yang akan merawatnya.
0: Sang kakek mengasuh Nabi dengan baik dan penuh kasih sayang. Dia bangga akan cucunya yang begitu cerdas. Namun, 2 tahun kemudian sang kakek wafat, meninggalkan Nabi sendirian tanpa perlindungan di dunia ini. Setelah kematian kakeknya, Nabi tinggal bersama keluarga pamannya, Abu Thalib. Mereka bukanlah orang kaya, namun mereka ikhlas merawat Nabi tanpa pamrih. Saat mereka kekurangan makanan, paman dan bibi selalu mengutamakan Nabi daripada anak-anaknya sendiri.
13: Makanlah setelah Muhammad kenyang.
0: Abu Thalib pernah berkata,
6: "Engkau adalah anak yang diberkahi."
0: Karena setiap kali makan dengan Nabi, semuanya pasti merasa kenyang. Dan ketika Nabi lebih dulu minum susu, maka semua yang minum sesudahnya pasti merasa puas. Subhanallah, inilah tanda-tanda kemuliaan Nabi Muhammad. Berkah selalu melimpah dimanapun dia berada. Sejak kecil, Nabi telah terbiasa bekerja. Dia menggembalakan kambing, domba, dan ternak lainnya milik para tetangga. Nabi terkenal di antara para pemilik ternak, karena dia adalah anak yang jujur dan dapat dipercaya.
11: Aku tidak pernah khawatir jika menitipkan ternakku kepada Muhammad.
9: Iya, kau benar.
0: Dan ketika usia 13 tahun, Nabi mulai ikut pamannya berdagang. Perjalanan ke Syam sangat jauh dan berat.
10: Apakah anak sekecil dia bisa bertahan di perjalanan?
0: Dan Allah lah yang menjawab pertanyaan itu. Kemanapun Nabi berjalan, selalu ada awan yang memayunginya. Gurun pasir yang begitu panas menjadi teduh bagi Nabi Muhammad. Di tengah perjalanan, seorang pendeta Yahudi melihat mukjizat tersebut dan bertanya,
15: "Siapakah namanya?"
6: "Dia Muhammad.
15: Lindungilah dia dari kaum Yahudi. Kelak dia akan memiliki kedudukan yang tinggi."
0: Dia merasa yakin bahwa pemuda yang dilihatnya itu merupakan nabi terakhir seperti yang tertera di kitab Taurat. Tahun terus berlalu, Nabi Muhammad tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan gagah. Sifat jujur dan amanahnya semakin kuat. Hingga dia pun mendapat julukan Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Di saat pemuda seusianya suka berfoya-foya, berjudi, dan mabuk, Nabi tidak pernah melakukannya satu kali pun. Subhanallah, sungguh mulia sekali. Suatu ketika, Nabi bekerja pada satu kelompok dagang paling besar di kota Mekah. Kelompok itu milik Khadijah, seorang janda kaya yang sangat baik. Setiap kali Nabi pergi berdagang, dia selalu memperoleh hasil yang memuaskan. Kepandaian Nabi dalam berdagang ini pun menarik perhatian Khadijah. Hingga akhirnya, Khadijah melamar Nabi Muhammad. Khadijah adalah wanita mulia yang berasal dari keluarga kaya dan terpandang. Dia mendapat julukan At-Thariyah, yang memiliki arti suci. Banyak saudagar kaya yang ingin menjadikannya istri. Namun, Khadijah memilih Nabi Muhammad, pemuda miskin dan tidak memiliki kedudukan. Bagi Khadijah, akhlak mulia Nabi lebih istimewa daripada harta dan kekuasaan lainnya. Pernikahan antara Khadijah dan Nabi Muhammad pun berlangsung. Ketika menikah, Nabi berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun. Kelak, Khadijahlah yang akan mendukung semua upaya Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Islam. Dia adalah istri yang istimewa. Dia rela menggunakan seluruh hartanya untuk menegakkan agama Allah. Subhanallah.
16: Pro 2, 104,2 FM.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya Info Pro 2 untuk pukul 6 waktu Indonesia Tengah bersama saya Titi Nandini. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dinilai bukan sekedar agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan perubahan zaman, Maulid menjadi momentum untuk kembali mengingat peradaban Islam yang dibawa dan dibangun oleh Rasulullah. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Dompu, Kiai Haji Muhammad Nasuhi mengatakan, peringatan Maulid merupakan salah satu bentuk ikhtiar umat Islam untuk membuka kembali sejarah perjalanan Rasulullah sekaligus mengambil nilai-nilai keteladanan dalam menghadapi tantangan zaman. Menurutnya, kemajuan teknologi yang berkembang sangat cepat harus disikapi secara bijaksana. Umat Islam tidak boleh terlena oleh kemajuan tersebut hingga melupakan nilai-nilai dasar peradaban Islam. Ia menjelaskan salah satu cara menghadapi perubahan zaman adalah dengan kembali membuka dan membedah sejarah kehidupan Rasulullah serta peradaban Islam masa lalu. Dari sana umat dapat mengambil pelajaran sebagai bekal menghadapi berbagai persoalan kekinian. Kebakaran yang melanda kawasan Desa Adat Sade, Desa Rambitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah pada hari Sabtu malam tidak hanya menghanguskan rumah adat dan harta benda warga. Tabungan yang dikumpulkan selama puluhan tahun juga ikut menjadi korban. Sekitar 100 juta rupiah uang tunai milik salah satu warga Sade ludes terbakar. Dari jumlah tersebut hanya sekitar 5 juta rupiah yang masih ditemukan dalam kondisi yang dinilai dapat diselamatkan. Marwan, anak pemilik tabungan, mengatakan uang tersebut merupakan tabungan milik ayahnya yang dikumpulkan sejak sekitar tahun 2000. Sang ayah memilih menyimpan uang secara tunai di rumah dan tidak menabung melalui bank. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.
3: Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
4: Pro 2 FM. Stay tuned.

Kamu hobi nyanyi, sering dipuji teman karena punya suara bagus. Wah, jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja dong. Sekarang saatnya buat unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di Ajang Bintang Radio 2026. Segera daftarkan diri kamu mulai 4 sampai dengan 30 Agustus 2026. Buat persyaratan umum, pastikan kalau kalian warga negara Indonesia. Putra dan putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung sampai Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Wajib menampilkan performa profesional, serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Untuk info lebih lanjut, langsung cek di Instagram RRI Mataram. Atau kamu bisa menghubungi Centik di 082-188-216-884, Aldi di 082-146-667-447. Yuk persiapkan suara emas dan penampilan terbaik kamu. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita ke panggung nasional.

0: jack it up.
1: Hai hai hai, selamat pagi teman Pro 2. Dini hadir lagi untuk menemani kamu. Jadi saya pagi hari ini udah tanggal 25 Agustus aja. Gimana kabarnya teman Pro 2 semuanya? Semoga semuanya happy-happy aja, semuanya baik-baik aja, semuanya benar-benar siap ya untuk menjalani hari ini. Jadi hari yang lebih baik dari hari yang kemarin ya. Dan pagi-pagi ada yang sudah siap-siap aja mau mengisi hari yang spesial ini, karena hari ini adalah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi lagi pada libur nih hari ini, tanggalan merah, bertepatan juga dengan 12 Rabiul Awal ya. Jadi ada yang sibuk banget mungkin sebagai remaja masjid, atau kamu yang juga sibuk di komunitasnya pengen bikin acara seru-seruan aja, bahkan dari semalam mungkin acaranya ya. Jadi benar-benar mempersiapkan banget untuk bagaimana memperingati hari lahir Nabi Muhammad. Nah, jadi untuk teman perdua yang lagi sibuk-sibuk aja untuk edisi hari ini, ada yang mau maulitan mungkin? Ya, karena ini sebuah salah satu tradisi juga ya, maulitan Maulid Nabi ini teman perdua, kalau di Lombok itu tepatnya di KLU sih pusatnya ya, di Bayan sana di Masjid Lama, Old Mosque-nya Lombok tercinta. Di situ biasanya ada acara-acara seru, ada festival juga dalam rangkaian acara memperingati hari lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi untuk teman Pro 2 yang juga mungkin aja punya ya bisa dibilang rencana-rencana yang luar biasa untuk edisi hari ini, karena memang libur nih, boleh banget ya kamu share-share rencana kamu apa aja. Boleh ya, mau share sama Dini juga boleh banget ya pagi hari ini. Dini tungguin aja di WhatsApp ya, ataupun di Instagram juga. Dan pastikan kamu tetap stay tune di Spada sampai jam 10 pagi nanti.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Apakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di jawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya ade. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.
2: Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri. Menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
3: Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.

104,2 FM teman Pro 2. Dini masih nemenin kamu ya untuk edisi pagi hari ini. Dan untuk kamu yang penasaran banget pastinya pengen tahu ya seperti apa cuaca di edisi hari ini. Oke, pastikan kamu stay tune terus ya, karena nanti di 6.30 Dini bakalan share informasi cuaca terkini.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Aku Rina, anak berprestasi di salah satu SMA favorit. Tapi itu dulu, sebelum aku mengenal Dani. Aku dibutakan cinta sampai aku melakukan hal yang gak seharusnya aku lakukan. Dan suatu hari, Dani, aku positif.
1: Terus, kamu pikir aku mau tanggung jawab?
0: Teman,
1: yang enggak lah.
0: Jangan sampai kamu salah jalan sepertiku.
1: Siapa suruh mau?
0: Kini, kebahagiaanku hilang. Dan masa depanku hancur.

0: info cuaca hari ini. Teman Pro 2, kamu pasti penasaran banget cuaca hari ini seperti apa ya? Karena pagi ini lumayanlah masih dingin Kota Mataram dan sekitarnya, terutama untuk Teman Pro 2 yang memang sedari tadi pagi ya udah beraktivitas di luar rumah gitu. Okay. So, Teman Pro 2, tenang aja. Dini bakalan kasih kamu informasi-informasi seru, termasuk juga informasi cuaca ya untuk edisi hari ini. 25 Agustus 2026 pagi ini bakalan cerah ya dengan suhu udara 25 hingga 30 derajat Celcius. Kelembapan udara dari 45 hingga 74%, kecepatan angin dari 5 hingga 11 km per jam arah angin timur. Siang hari nanti bakalan berawan dengan suhu udara 31 derajat Celcius. Kelembapan udara 45%, kecepatan angin dari 16 km per jam arah angin timur. Dan sore hari nanti masih bakalan cerah dengan suhu udara 26 derajat Celcius, kelembapan udara 63%, kecepatan angin dari 15,7 km per jam arah angin timur. Malam hari masih bakalan berawan ya, cerah berawan dengan suhu udara 23 hingga 24 derajat Celcius, kelembapan udara dari 83 hingga 86%, kecepatan angin 5 hingga 9 km per jam arah angin timur. Jadi hari ini dominasinya adalah cerah. Yeay. So, Teman Pro 2, karena hari ini bakalan cerah ceria aja, Dini berharap semoga aja setiap aktivitas kamu juga berjalan dengan lancar. Benar-benar menjadi perfect day banget untuk kamu ya, yang akan berkumpul barengan teman ataupun keluarga.
1: Informasi cuaca hari ini

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh. Dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.
3: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

Kamu hobi nyanyi, sering dipuji teman karena punya suara bagus. Wah, jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja dong. Sekarang saatnya buat unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026. Segera daftarkan diri kamu mulai 4 sampai dengan 30 Agustus 2026. Buat persyaratan umum, pastikan kalau kalian warga negara Indonesia. Putra dan putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung sampai Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Wajib menampilkan performa profesional, serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Untuk info lebih lanjut, langsung cek di Instagram RRI Mataram. Atau kamu bisa menghubungi Centik di 082-188-216-884, Aldi di 082-146-667-447. Yuk persiapkan suara emas dan penampilan terbaik kamu. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita ke panggung nasional.

0: ada razia, ada razia. Balik nih, balik, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Ini harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
2: Teman terbaik kamu.
3: Brodo FM Mataram.

Jack it up. Teman Pro 2, hari ini memang hari yang spesial banget karena hari ini hari peringatan ya hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pastinya untuk teman Pro 2 juga yang sudah siap-siap aja. Sudah siap-siap mau kemana nih kira-kira ya? Mau berkunjung ke rumah keluarga yang tentunya sedikit tidak memperingati Maulid Nabi Muhammad kalau di Lombok itu ya dengan acara-acara tertentu ya, kayak istilahnya itu berkumpul, masak-masak gitu kan. Terus masakannya itu gak hanya untuk kerabat, keluarga, tapi juga untuk mereka yang memang sudah berada di masjid atau musola terdekat di lingkungan rumahnya gitu ya, kalau di Lombok ya. Bahkan kalau di Bayan sana, wah pastinya tradisi maulid nabi itu benar-benar sangat konseptual banget deh pokoknya teman Pro 2 ya. Benar-benar dirayakan banget. Nah, kamu penasaran seperti apa kalau di Bayan sana ya perayaannya? Kamu juga bisa loh jalan-jalan dan juga bisa kayaknya melihat langsung gitu seperti apa tradisi maulid adat Bayan itu. Nanti deh Dini bakalan share informasinya. Kita ke lagu dulu, spesial untuk teman Pro 2 yang masih semangat banget, yang baru bangun, siap-siap untuk berolahraga, boleh ya moving on dulu. Seperti single yang satu ini.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Udah jam 7 pagi aja nih teman Pro 2. Lebih lah, lebih 10 menit. Jadi untuk teman Pro 2 yang memang kayaknya wah, hari ini benar-benar banyak banget yang harus dikerjakan, diselesaikan. Ya selesaikanlah ya, supaya teman Pro 2 semuanya bisa selesai dengan baik gitu segala kerjaannya, terus baru bisa ditinggal ya. Ditinggal kemana? Ditinggal jalan-jalan kali ya. Teman Pro 2 juga yang kayaknya punya inisiatif mau ke ini kelompok tengah ya, ke desa Sade juga gitu, boleh ya teman Pro 2. Karena bagaimanapun juga saudara-saudara kita yang ada di sana masih juga butuh gitu ya bantuan. Jadi kalau kamu misalnya sama komunitas kamu hari ini mau jalan-jalan ke seputaran Sade, bisa banget ya untuk membawa bantuan juga mungkin ya teman Pro 2. Dan memang akhir-akhir ini banyak banget nih kebakaran hutan juga dan lahan gitu, kita sebut aja yang ada di Kalimantan sana. Masih sekarang ada beberapa teman-teman kita yang memang juga di sana harus pakai masker ya, yang terdampak dari kebakaran hutan dan lahan Kalimantan dan Sumatera gitu. Karena ini memang udah masuk musim panas, dan beberapa waktu lalu juga Dini sempat ngobrol gitu kan sama teman-teman dari BMKG, tepatnya dari iklimnya gitu ya, yang memang ada yang namanya fenomena El Nino, El Nina gitu. Dan musim panas atau musim kemarau tahun ini katanya bakalan lebih panjang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah kalau udah ngomongin soal musim kemarau nih teman Pro 2, salah satu resiko yang harus benar-benar diantisipasi itu adalah kebakaran hutan dan lahan ini gitu ya. Apalagi adanya angin misalnya. Dan pokoknya harus tetap hati-hati aja deh teman Pro 2 ya, untuk kamu yang memang kayaknya peduli banget nih dengan lingkungan kita, peduli dengan bumi kita tercinta. Tetap untuk menjaga diri, jangan buang sampah sembarangan. Kemudian juga teman Pro 2 harus benar-benar menjaga dengan tidak menyalakan api sembarangan juga, mungkin di dekat kawasan hutan dan lahan gitu yang rimbun dengan pepohonan gitu ya. Oke teman Pro 2, pastikan kamu stay tune terus karena Dini masih bakalan nemenin kamu, masih banyak banget informasi-informasi yang bisa kamu simak di edisi pagi hari ini.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem dan menyebabkan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Dampak lainnya dari asap yang ditimbulkan dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA, asma, penyakit paru, penyakit jantung, serta iritasi pada mata, tenggorokan, dan hidung. Kabut asap dari kebakaran hutan juga dapat mengganggu bidang transportasi, khususnya transportasi penerbangan. Tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas-gas lain ke udara juga akan berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan mengakibatkan hutan menjadi gundul sehingga tidak mampu lagi menampung cadangan air di saat musim hujan. Hal ini bisa menyebabkan tanah longsor ataupun banjir. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan juga mengakibatkan berkurangnya sumber air bersih dan bencana kekeringan karena tidak ada lagi pohon untuk menampung cadangan air.

Teman Pro 2, ternyata nih untuk kamu yang suka banget sama yang namanya batik ya, bakalan ada konferensi internasional batik 2026 yang akan dihadiri oleh delegasi global lebih dari 63 negara loh, yang mengajak brand lokal Atsiri hingga Dominate buat unjuk gigi bikin koleksi eksklusifnya. Wow, keren banget sih ini, teman Pro 2. Jadi pastinya untuk kamu yang pengen tahu batik ini seperti apa ya. Ini sebenarnya singkatan ya, konferensi internasional yaitu Bali Annual Telkom International Conference atau Batik Events di Bali, yang dimana kayak tonton sebelumnya, event ini bakal mempertemukan berbagai pemain industri telekomunikasi, teknologi, dan digital dari berbagai negara. Totalnya kira-kira bakal ada 63 negara yang perwakilannya bakal datang ke event ini. Dan kayaknya ini kesempatan emas banget ya untuk para brand lokal menunjukkan kebolehan masing-masing brandnya gitu. Ada Atsiri, Sensasia, Better Goods, dan Dominates juga yang kolaborasi bareng Batik 2026 untuk bikin koleksi eksklusif ya khusus untuk konferensi ini. Nantinya produk-produk lokal ini bakal dibagiin ke ribuan orang delegasi dari puluhan negara tadi. Jadi mereka bisa nyobain gitu dan kayak ada punya experience langsung ya seperti apa sih kualitas dari produk Indonesia. Wow, keren banget. Dan ya, at the end of the day, konferensi ini gak cuma jadi tempat buat ngobrolin perkembangan industri digital dong ya, tapi juga nambah kesempatan buat brand lokal kenalan dengan audiens internasional secara langsung.

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caprolin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Kamu hobi nyanyi, sering dipuji teman karena punya suara bagus. Wah, jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja dong. Sekarang saatnya buat unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026. Segera daftarkan diri kamu mulai 4 sampai dengan 30 Agustus 2026. Buat persyaratan umum, pastikan kalau kalian warga negara Indonesia, putra dan putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung sampai Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Wajib menampilkan performa profesional, serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Untuk info lebih lanjut, langsung cek di Instagram RRI Mataram. Atau kamu bisa menghubungi Centik di 082-188-216-884, Aldi di 082-146-667-447. Yuk persiapkan suara emas dan penampilan terbaik kamu. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita ke panggung nasional.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Ayo cermat memilih informasi.

104,2 FM Teman Pro 2. Bahagiaku, bahagiamu. Wow, untuknya lagi bahagia banget. Hari ini gitu ya, karena hari ini kamu mau latihan bulu tangkis mungkin. Wah, siapa tahu kamu menjadi the next Jojo Jonathan Christie. Karena dia berpeluang menjadi pebulu tangkis peringkat 1 dunia loh. Wow, keren banget ya. Ini untuk ranking tunggal putra BWF ya, Teman Pro 2. Walaupun ya langkahnya sendiri di kejuaraan dunia 2026 terhenti ya di babak 16 besar. Jojo memang kehilangan sejumlah poin karena gagal melangkah lebih jauh nih di kejuaraan dunia. Tapi dalam sistem ranking BWF, perolehan poin para pemain lain juga ikut gitu untuk menentukan posisi akhir. Dan kali ini hasil para pesaing utama Jojo justru membuat jalannya menuju puncak semakin terbuka. Salah satu hasil paling penting datang dari Chou Ten Chen ya, pebulu tangkis Taiwan yang menjadi salah satu pesaing terdekat Jojo harus tersingkir di semifinal. Gitu, dan berdasarkan kalkulasi MSWS Tracker, Jonathan diproyeksikan mengantongi 87.631 poin dalam ranking terbaru. Dan angka inilah yang menempatkannya di posisi pertama, unggul tipis atas wakil Prancis Christopov ya. Dan kalau perhitungan ini benar-benar dikonfirmasi nih dalam ranking resmi BWF nantinya, tepatnya hari ini sih Teman Pro 2 ya, Jojo akan mencatat sejarah sebagai tunggal putra Indonesia pertama yang kembali menduduki peringkat 1 dunia dalam era sistem ranking BWF saat ini. Dia juga akan mengakhiri penantian panjang selama 26 tahun sejak terakhir peringkat 1 berhasil diraih oleh Taufik Hidayat ya pada tahun 2000. Yeay, kita tungguin aja ya. Bangga nih pastinya ada juga putra Indonesia yang menjadi salah satu world top 10 after World Championship untuk dunia bulu tangkis.